0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
1: Reboisasi, selamatkan bumi.
2: Teman terbaik.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia, dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
2: You're listening Pro 2 FM RRI.

Yes, itu dia tadi salah dari Rizky Febian teman kedua. But we never know who's wrong here ya. Pastinya kalau misalnya kamu dengan pasangan kamu berantem, ya anggap aja sama-sama salah. Enggak. Kalau misalnya ada pepatah mengatakan pasal 1 perempuan selalu benar, pasal 2 kembali ke pasal 1. Tapi teman berdua, apa sih sebenarnya makna ulang tahun versi kamu nih teman berdua? Coba deh diingat-ingat dulu deh, karena ulang tahun itu bukan sekedar bertambahnya usia dong ya teman berdua, tapi itu juga jadi momen nih buat kamu. Coba deh kamu berhenti sejenak dulu di hari ulang tahun kamu atau mendekati hari ulang tahun kamu teman berdua. It's based on you, free-nya kapan? Kalau free hatiin terus, yang sabar teman berdua. Coba deh kamu kayak tarik nafas jenak teman berdua, and then you see how far you go teman berdua, sepanjang apa sih perjalanan yang sudah kamu laluin. Terus kamu harus syukurin deh apa yang udah terjadi selama kamu dari kamu lahir sampai sekarang kamu udah segede itu teman berdua.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ya, 92 kita masih bahas-bahas tentang ulang tahun. Jadi untuk kamu yang belum ngisi nih di kuesionernya RRI Pro 2 dan Pasa di Instagram kita ya, 92 langsung di follow sekarang juga. Jangan lupa di follow juga Instagram kita @RRIPro2DanPasar. Ada Facebook, X, Twitter, bisa juga di TikTok, dan pasti usernya sama, RRI Pro 2 Denpasar. Asian, Asian, and yes. Jadi kembali ya, apa itu Asian ya, please deh ah. Pagi-pagi harus tetap fokus ya teman Pro 2 sambil temenin kamu in this morning vibes. And of course, kalau misalnya bahas-bahas ulang tahun ya teman Pro 2, ulang tahun itu pastinya membawa kesempatan kamu nih buat mengevaluasi diri teman Pro 2. Apa yang kamu udah capai, apa yang masih ingin diperbaikin, atau apa nih yang gagal sebelumnya teman Pro 2. Ya, ulang tahun itu juga menjadi harapan baru sih menurut dia ya teman Pro 2, karena ngebuat perjalanan di usia yang baru kamu terasa lebih bermakna teman Pro 2. Apalagi a day after birthday ya, jadi rasanya kayak oke, abis ini kita mau ngapain nih teman Pro 2? Abis ini aku mau targetin apa ya di hidupku? Jadi kayak semuanya tuh perlu banget diperbaiki, semuanya perlu banget rasanya harus diulang dari awal kalau ada yang salah. Dan kira-kira menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah ulang tahun itu sesuatu yang memang menjadi refleksi atau memang untuk menjadi hari yang happy-happy?
1: Teman terbaik

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.
2: You're listening, Pro 2 FM RR.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, dia tadi ya lagunya udah semangat banget teman Pro 2. Dan ya yes, teman Pro 2 bahas-bahas hari ulang tahun ya teman Pro 2. Itu pastinya adalah suatu hari yang endless atau enggak abis-abis teman Pro 2. Jadi kalau misalnya nih di tahun kemarin hari ulang tahun kamu sedih atau ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan teman Pro 2, let's wish your 2026 birthday will be better than before teman Pro 2. Karena pastinya hari ulang tahun itu akan terus berjalan teman Pro 2, pastinya not for one time doang nih untuk hari ulang tahun itu teman Pro 2. Jadi mari berdoa semoga 2026 ini menyertai kamu. Meskipun sisa sedikit aja ya 2026 ini, it's already October, November, December, udah 3 bulan doang sisanya teman Pro 2. Cepat banget ya teman Pro 2, padahal baru kemarin banget say happy new year. Tapi kalau misalnya kamu sekarang happy birthday, pastinya Tia sampaikan ke kamu sekali lagi selamat ulang tahun teman Pro 2. Dan pada akhirnya ya, untuk ulang tahun teman Pro 2 itulah tentang menghargai kehidupan dan orang-orang yang hadir di dalamnya teman Pro 2. Jadi ini bukan tentang seberapa sempurna perjalanan kamu teman Pro 2, tapi tentang gimana sih cara kamu biar bisa nih terus bertumbuh teman Pro 2 dan jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, itu dia tadi Rhyme Laude ya, teman Pro 2 sudah terputar buat kamu. Dan teman Pro 2 is already 9.2, jadi nanti selama jam ke depan dia bakalan update info terkini teman Pro 2, yang salah satunya pastinya adalah perolehan terkini dari Asian Games Aichi Nagoya teman Pro 2. So pastiin kamu dukung terus ya untuk timnas Indonesia kita dari seluruh jenis, semua jenis cabur teman Pro 2, karena ada yang masih memperebutkan juara, ada yang udah pulang juga, ada yang sudah dapat juara juga. Jadi nanti deh di update teman Pro 2 setelah lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja pastinya di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan

Ya, teman berdua, itu dia tadi Agnes Monica Muljodo ya, teman berdua. Kenapa sih Tia tiba-tiba putar lagu dia dan dengan lagu yang muda banget tuh, teman berdua? Karena nih, teman berdua gak main-main ya, seorang Agnes Monica, teman berdua, baru aja nih, teman berdua, memberikan kabar yang happy abis nih. Karena nih, teman berdua, kamu masih inget gak dari video klipnya yang Longest I get paid, longest I get paid. Nah, itu kan dia pakai pakaian yang Indonesia banget ya, teman berdua. Dengan apa namanya tuh, jubah batiknya dengan mahkotanya itu juga, teman berdua. Dan lagi satu, acting terbarunya Nesmo yang menjadi Rachel ya, teman. Lila ya, di Lila Hot di series Rachel, teman berdua. Ternyata dua wardrobe-nya Nesmo ini, teman berdua, akan dipajang permanen di Hard Rock Hollywood. Yes, teman berdua, ini keren banget ya, so proud banget ya as Indonesian girl, teman berdua. Seorang Agnesmo ini mengumumkan juga di Instagramnya ya, kalau instalasi permanen yang mengabadikan perjalanan karirnya di dunia hiburan secara resmi, teman berdua, memperkenalkan di Hard Rock Hollywood Los Angeles. Dengan postingannya dia juga, teman berdua, yang menampilkan dua sisi berbeda dari Agnesmo, teman berdua. Yang pertama adalah salah satu musik yang go internasional banget, Longest I Get Paid, teman berdua, dan wardrobe karakter Lila Hot yang diperankan dalam serial Rachel di Prime Video, teman berdua. Yes, this is our queen, teman berdua. Bangga banget ya, karena sekalian sebatik-batiknya, sejubah-jubahnya nanti bakalan ada di sana, teman berdua. Jadi ini bukan cuma Agnesmo aja yang terpampang nyata, tapi se-Indonesia-Indonesianya, sebatik-batiknya kita juga terpampang nyata, teman berdua. So once again, congratulations of course to our princess, to our queen ya, tepatnya teman berdua, Agnes Monica Muljodo.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Ya, sudah terputar tadi Starboy ya teman Pro 2 mengiringi info terkini dari dunia sport, e-sport. Ya, seperti janji Tia tadi ya, Tia bakalan update tentang Asian Games. And then teman Pro 2, hari ini let's we say congratulations dulu untuk calon peraih medali terbaru Indonesia teman Pro 2 dari cabor e-sport alias Mobile Legends Bang Bang. Karena akhirnya teman Pro 2 pada hari ini ya jam 12 siang WIB berarti jam 1 kita ya teman Pro 2 akan bertanding Indonesia ya teman Pro 2, dan hari ini kita akan bertandingnya di Grand Final, jadi memperebutkan juara 1 teman Pro 2. Yes teman Pro 2, dan ini Garuda is calling teman Pro 2, karena mari kita doakan ya teman Pro 2 dengan hashtag alter ego di dada, Indonesia di pundak. Noh itu teman Pro 2, jadi mari kita doakan ya timnas kita yang melaju ke babak Grand Final di Asian Games Aichi Nagoya teman Pro 2, dan nanti akan berjumpa ya. Sebelumnya sudah menang lawan Thailand teman Pro 2, dan kok Thailand, Filipin teman Pro 2 victory-nya ya, dan ini akan wow banget teman Pro 2. Karena hari ini di tanggal 1 ini kita akan mengetahui ya apakah Indonesia akan mendapatkan perak atau emas teman Pro 2. Doa kita semuanya pastinya adalah emas ya teman Pro 2, karena ini adalah ternyata nih salah satu infonya teman Pro 2, e-sport ini teman Pro 2 katanya teman Pro 2 ada kemungkinan tidak akan ada di next Asian Games. Tapi ini masih rumor ya teman Pro 2. So I give the fact info. Yang paling fakta infonya adalah bahwa dari timnas Indonesia di cabor Mobile Legends akan bertanding di jam 1 siang WITA dan jam 12 WIB teman Pro 2. Jadi untuk kamu, mari kita doakan semuanya ya, semoga Indonesia mendapatkan posisi yang pertama biar nanti si timnas kita teman Pro 2 bisa joget bad lagi teman Pro 2. See so bad. Nah, itulah salah satu dance andalan dari timnas alter ego kita. So, once again mari kita doakan semoga semuanya teman Pro 2 berdoa dengan baik biar nanti timnas kita membawa pulang emas pertama untuk e-sport teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan. Apa yang kamu lakukan untuk mencegah banjir? A. Tidak membuang sampah ke sungai. B. Tidak menebang pohon sembarangan. C. Semua benar. Jawabannya C. Semua benar. Sebagaimana pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Berikut adalah tips mencegah bencana banjir. Yang pertama, membuat saluran air yang baik. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menanam pohon atau tanaman di area sekitar rumah. Yang keempat, melestarikan hutan. Dan yang kelima, membuat lubang biopori atau sumur serapan.
1: This is your radio. Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

Let's we say congratulations juga nih teman berdua sama Desa Rita ya, yang akhirnya menyabet emas Asian Games back to back teman berdua. Ya, setelah tadi kita masih berdoa ya untuk hari ini, kalau ini sudah berhasil doa kita teman berdua, karena atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali nih, Desa Made Rita Kusuma Dewi teman berdua, nice, mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang. Ya teman berdua, ini dicatatkan kemarin ya, 30 September 2026 malam. Jadi ini fresh banget teman berdua, dan bahkan ini enggak cuma bawa pulang medali emas teman berdua, tapi Desa Rita ini juga memecahkan dua rekor sekaligus. Yang ini rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet China Deng Lijuan 6,23 detik. Dan pada akhirnya teman berdua, medali emas pulang ke Indonesia, tepatnya pulang ke Bali. Keren banget teman berdua.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekian dulu teman Pro 2 untuk info-info dan lagu-lagunya sudah tiap putarkan. Banyak banget pasnya di pagi hari ini teman Pro 2. Dan once again ya, karena kita bahas Asian Games dari tadi, mari kita doakan sekali lagi semua cabang olahraga bisa mendapatkan posisi yang terbaik. Dan pastinya kembali lagi itu semua untuk Indonesia. Eh ya teman Pro 2, Tia mau pamit undur diri nih karena udah mau jam 10. And then nanti bakalan dilanjutin ya siarannya sama Chakra Yanuar. So teman Pro 2, thank you for listening and sorry if there are a lot of mistakes sama Tia siaran di pagi hari ini. Dan pada

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

Selamat pagi teman-teman berdua. Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra teman-teman berdua. Selamat hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober ini teman-teman berdua. Awal bulan harusnya udah gajian teman-teman berdua. Buat kamu yang udah gajian, saatnya senyum lebar. Buat kamu yang belum gajian, tunggu dulu gajinya masuk. Hari ini dibarengin sama Cakra teman berdua dari jam 10 sampai nanti di jam 3 teman berdua. Di jam 11 nanti Cakra bakal ngobrol-ngobrol bareng sama jebolan ajang pencarian bakat terbaru teman berdua. Bakat apa? Bakat nyanyi. Kalau bilang bakat antem kan gak bisa. Ya semua berdua, nanti di jam 11 Cakra bakal berdialog sama salah satu ini baru teman berdua di 2026 ini ajang pencarian bakat baru kayaknya kalau gak salah teman berdua, karena di 2025 belum ada dan mau rilis single perdananya. Nanti kita bahas di jam 11, jadi buat kamu jangan kemana-mana, sekalian tuh sama Perdua Hitlist di jam 11. Jadi kamu harus pantengin terus Perdua RRI dan Pasar, teman terbaik kamu.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

RRI Radio Tanggap Bencana. Banjirop terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Pernah gak sih kamu berdua, kamu dengar suara kamu sendiri di rekaman, terus langsung mikir kayak gini, loh suaraku kok kayak gini? Tenang ya kamu berdua, bukan berarti selama ini suara kamu berubah, tapi ada alasan ilmiahnya nih kamu berdua. Waktu kita ngomong, suara yang kita dengarkan sendiri ternyata datang dari dua jalur. Pertama, melalui udara seperti suara yang didengar orang lain. Yang kedua adalah getaran suara yang juga merambat melalui tulang tengkorak kita. Nah, jalur melalui tulang ini, teman berdua, membuat suara yang kita dengar sendiri terdengar lebih rendah dan juga lebih penuh. Makanya ketika mendengar rekaman, teman berdua, suara kita terasa lebih tipis atau lebih tinggi. Jadi, kalau kamu merasa suara di voice note terdengar aneh, sebenarnya itu justru suara yang selama ini didengar orang lain tahu.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Ada satu fakta menarik yang ditemukan per 2. Pisang itu berry. Strawberry itu yang bukan. Kalau ditanya buah apa yang termasuk berry, mungkin kamu akan menjawab strawberry, blueberry, ataupun raspberry, temen per 2. Tapi secara botani, ternyata jawaban ini nggak sesederhana itu. Pisang justru termasuk jenis berry secara botani. Sementara strawberry, yang selama ini punya kata berry di dalam namanya, temen per 2, ternyata bukan berry sejati menurut definisi botani. Ini karena pengelompokan buah secara ilmiah tidak berdasarkan nama sehari-hari, rasa, atau bentuknya. Tapi berdasarkan bagaimana buah tersebut berkembang dari bunga. Jadi lain kali kalau misalnya kamu makan pisang, kamu bisa nih ngomong kalau misalnya aku makan beri.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan gadi-gadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

yang sudah nomor 2 karena udah 52 menit lepas dari jam 10. Nanti di jam 11 Cakra bakal balik lagi tuh nomor 2 untuk updatein kamu info per 2 pada hari ini. Edisi tanggal 1 Oktober 2026 tuh per 2 di jam 11 tepat sebelum kita beranjak ke per 2 hitlist nanti barengan sama Shira atau per 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Ya, Temu Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menargetkan 25.000 pekerja terserap setelah proyek pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengambangan Bali rampung dilaksanakan. Beliau meminta kepada Gubernur Bali untuk memonitoring tenaga kerja yang terserap nantinya harus diutamakan penduduk lokal. Meningkatnya serapan tenaga kerja karena ketika dikembangkan nantinya PPN Pengambangan Bali bisa menampung lebih banyak kapal untuk bersandar dan bongkar muat. Dari yang tadinya hanya mampu menampung kapal sebanyak 1.273 menjadi 1.600. Semakin banyaknya jumlah kapal yang berlabuh, Temu Pro 2, produksi ikan juga diprediksi meningkat dari 61.300 ton per tahun menjadi 124.000 ton per tahun, Temu Pro 2. Dengan meningkatnya jumlah produksi tersebut, Temu Pro 2, tentu saja pekerja yang dibutuhkan untuk area pelabuhan makin banyak pula. Gubernur Bali Bapak Wayan Koster juga yakin pengembangan PPN Pengambangan bisa mendatangkan manfaat ekonomi yang baik untuk wilayahnya. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2, Bank Indonesia mewaspadai dampak gangguan distribusi Jawa Bali terhadap pasokan dan harga pangan. Jalur Ketapang dan Ketapang Gilimanuk, Temu Pro 2, menjadi perhatian karena merupakan salah satu pintu utama masuknya berbagai komoditas pangan dari Jawa Timur ke Bali. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Akris Sarwani, mengatakan Temu Pro 2, sejumlah komoditas strategis seperti beras, cabai, tomat, dan bawang putih hingga kebutuhan peternakan berupa DOC atau Day Old Chick mendapat pasokan dari Jawa Timur melalui jalur tersebut, Temu Pro 2. Menurut Akris, dampak gangguan distribusi terhadap harga pangan di Bali sejauh ini masih relatif terbatas dan bersifat sementara. Ya, demikian Temu Pro 2, info Pro 2 pada pukul 11 hari ini. Dan sebentar lagi kamu bakal masuk ke Pro 2 Hitlist bareng sama Cakra. Jadi jangan kemana-mana, Temu Pro 2, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Selamat pagi teman-teman berdua, kembali bertemu bersama Cakra. Kalau misalnya tadi kamu dengerin Pro 2 RRI Denpasar dari 95,3 aja teman-teman berdua, tapi sekarang kamu bisa menonton di studio hari ini teman-teman berdua, karena Pro 2 Hitlist hari ini Cakra gak cuma ngebahas musisi, tapi musisinya gak datang gitu ya teman-teman berdua. Biasanya kayak gitu, tapi kalau kali ini teman-teman berdua ngebahas musisi, musisinya langsung datang ke studio teman-teman berdua. Hari ini barengan sama Shira. Halo Shira.
2: Halo teman Pro 2.
1: Yes, kita hari ini Pro 2 Hitlist bareng sama Shira. Kebetulan Shira ini juga dari Bali ya Shira ya?
2: Yes, benar.
1: Berarti sekarang lagi pulang kampung?
2: Sekarang lagi pulang kampung, alhamdulillah bisa ke Bali lagi, menyempatkan untuk ke radio-radio dan juga ke sekolah juga kemarin, senang banget.
1: Berarti kalau misalnya kita lihat perjalanan kamu Shira ya, habis dari The Icon, balik ke Balinya baru sebulan ini kah atau gimana nih?
2: Waktu itu sempat ke Bali juga sekitar 2 mingguan, dan itu buat sekolah juga, buat ngejar-ngejar juga, terus buat ketemu sama keluarga juga, having like a family time gitu bareng. Baru
1: Okay. Nah, aku penasaran nih sebelum kita membahas lebih lanjut, kamu sekolah sekarang di kelas berapa?
2: Shira kelas 11 SMK.
1: 11 SMK, berarti kalau misalnya zaman dulu tuh berapa ya? Kelas 2 berarti sekarang.
2: Kelas 2.
1: Oke, okay, iya. SMK berarti kejuruan ngambil jurusan apa nih?
2: Shira ambil jurusan musik populer.
1: Musik populer.
2: Jadi kalau di Bali itu SMK-nya yang ada jurusan musik populernya itu cuma ada di Kokar Bali kan, di SMK 3 SMK Negeri 3 Sukawati. Nah, di situ ada jurusan musik populer. Shira ambil jurusan di situ untuk lebih menekuni dalam musik gitu.
1: Oke, kayak gitu tuh Pro 2. Jadi hari ini Cakra bakal ngobrol sama Shira terkait single perdananya yang udah rilis di tanggal 18 September 2026 yaitu Luka Terakhir. Oke, kita masuk dulu sebelum kita membahas soal single. Aku pengen tahu nih perjalanan musik kamu seperti apa. Udah dimulai dari kecil kah atau baru-baru ini seperti apa nih Shira?
2: Perjalanan musik itu emang Shira suka musik dari kecil. Okay. Shira tuh terbiasa untuk selalu dengerin musik juga. Terus kalau dari balita juga, dari bayi digendong mama tuh selalu dinyanyiin terus kalau enggak nangis. Terus dengerin lagu anak, terus dengerin lagu Ariana Grande tuh udah juga dari kecil, Beyonce. Terus akhirnya umur 6 tahun Shira mulai ikut lomba-lomba, dan alhamdulillah lomba pertama Shira itu juara 1. Di situ mama baru langsung kayak, oke Shira kamu menekuni ini aja, coba nyanyi-nyanyi. Akhirnya saya diikut-ikutin lomba terus, ada juara ada enggak, menang kalah itu buat jam terbang aja buat Shira. Terus akhirnya saya ikut lomba-lomba, sempat juga mengikuti ajang-ajang kompetisi yang di TV seperti The Voice, seperti Idola Cilik juga tahun 2022 sampai 10 besar. Dan akhirnya Shira mengikuti The Icon Indonesia SCTV.
1: Oke, dan membawa pulang juara 3 nih.
2: Juara 3,
1: alhamdulillah. Oke, kalau misalnya ngebahas soal perjalanan musik kamu, tadi kamu sebut ngebahas terkait Ariana. Apakah ini yang mendasari nama Shira Ariana juga?
2: Sebenarnya enggak sih, enggak ya Ma, karena waktu itu belum tahu Ariana Grande juga. Pas tahun 2010 itu mama namain Shira Ariana emang ya karena emang pengen aja. Mungkin ya.
1: Jadi tapi banyak terinfluence dari Ariana Grande gitu kali ya?
2: Banyak, pastinya Ariana Grande itu musisi yang pastinya menginspirasi banyak penyanyi sampai sekarang juga kan. Dan Shira juga sangat terinspirasi Beyonce, terus Taylor Swift juga. Pokoknya musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang sangat hebat itu pastinya menginspirasi.
1: Wow. Nah kalau misalnya kita throwback lagi nih, tadi kamu sempat bilang waktu lomba dan dapat juara 1 nih waktu kecil nih.
2: Iya.
1: Kamu masih inget gak lagu apa yang kamu bawain waktu itu?
2: Waktu itu nyanyi lagu apa ya, Ibu Pertiwi kalau gak salah.
1: Wow, Ibu Pertiwi?
2: Iya, Ibu Pertiwi.
1: Wah, dan itu mendapatkan juara 1. Nah, gimana nih kamu membagi, apalagi kalau misalnya lomba itu kan udah pasti ada persiapan dulu dong.
2: Iya.
1: Ada latihan-latihannya.
2: Iya.
1: Begitupun kamu juga harus menekuni di bidang akademiknya dan di sekolahnya juga. Gimana nih kamu ngebagi waktunya dari dulu sampai sekarang? Bahkan The Icon juga kan kamu karantina ya?
2: Iya, karantina. Kalau karantina pastinya udah ada surat izinnya dari TV-nya langsung ke sekolah. Dan pastinya karena sekolah Syira juga jurusan musik, sangat support Syira dalam mengikuti kompetisi, juga disupport, didoain di sana juga. Kalau misalnya membagi waktu buat sekolah, itu kalau ada waktu luang sih, waktu luang misalnya nggak bentrok sama jadwal, tapi pasti selalu diusahakan. Karena materinya juga musik kan, dan guru-guru juga kayak gak masalah, udah bikin kayak perjanjian, udah kayak ngasih keringanan untuk Syira juga belajar materinya itu nanti dikirim secara daring. Kalau misalnya Syira lagi di Jakarta, kalau Syira di Bali bisa sekolah, tetap sekolah seperti biasa gitu.
1: Oke, berarti emang semuanya support ya, dari orang tua, dari sekolah pun. Nah kalau misalnya dari teman-teman kamu gimana Syira?
2: Dari teman-teman pastinya support juga ke Syira, mau teman-teman sekolah, terus teman-teman di Jakarta juga so far sangat-sangat suportif.
1: Oke, aku penasaran nih, aku pengen tahu kalau biasanya kalau misalnya apalagi kamu dari kecil udah ikut lomba-lomba dan segala macam. Kamu tadi sempat sebutin udah masuk The Voice, udah masuk Idola Cilik juga nih. Nah, gimana nih kalau apa ya, biasanya kan teman-teman nih yang biasanya heboh, wah temanku masuk TV gitu. Teman-temanmu kayak gitu juga nggak sih?
2: Sebenarnya enggak sih. Jadi ya masing-masing tuh udah fokus sama ininya masing-masing. Tapi kalau misalnya support, pasti disupport, pasti juga didoain, pastinya juga feedbacknya positif dari teman-teman. Tapi so far sih belum ada kayak oh my god.
1: Oke, berarti kalau misalnya sekarang kamu udah stay di Jakarta kah, atau masih bolak-balik Jakarta-Bali, Jakarta-Bali gitu?
2: So far Syira stay-nya di Jakarta. Cuma kalau misalnya di Jakarta gak ada jadwal atau lagi libur, itu pasti ke Bali. Biar bisa ketemu kumpul sama keluarga pastinya.
1: Wow, berarti keluarga masih di Bali semua?
2: Keluarga di Bali.
1: Wah, berarti hitungannya adalah merantau sendiri ke Jakarta ya?
2: Sama mama, Syira sama mama.
1: Masih bareng. Berarti kalau misalnya kamu ke Jakarta, mama juga ikut ya?
2: Iya, mama pokoknya selalu ikut sama Syira, Bali, Jakarta. Kalau ke kota-kota lain juga pastinya ikut.
1: Pun di The Icon juga ditemenin sama mama?
2: Ah, kalau di The Icon itu karantinanya sendiri.
1: Tapi tadi sempat ngobrol sama mama juga ya, kalau misalnya tiap hari Senin baru bisa ketemu ya?
2: Iya, baru bisa ketemu.
1: Gimana nih untuk mengatasi, biasanya kalau misalnya karantina kan agak ketat ya.
2: Iya.
1: Pun tadi Cakra sempat ngobrol sama mama, katanya kalau ke mall pun harus dijaga nih.
2: Iya.
1: Nah, kamu gimana nih maksudnya di karantina ada pengalaman kah? Aduh, kangen banget nih sama Bali. Aduh, kangen nih sama keluarga yang lain gitu.
2: Sebenarnya pastinya ada rasa kangen ya. Cuma kalau pas masih di kompetisi, kayaknya Syira terlalu udah fokus sama lingkungan di sana. Udah kayak harus lock in gitu loh, kayak harus benar-benar fokus latihannya juga. Jadi gak terlalu kepikiran yang keluar-keluar sana gimana. Jadi kayak fokusnya adalah gimana caranya setiap minggu itu saya bisa menampilkan yang terbaik, gimana caranya bisa membanggakan orang-orang juga, membanggakan mama, gimana caranya Syira bisa tetap konsisten. Karena emang karantinanya Syira juga sendiri kan, itu pertama kalinya Syira juga terpisah dari mama. Kan emang dari kecil tuh Syira selalu sama mama terus. Iya, dan ini pertama kalinya Syira karantina sendirian. Jadi gimana caranya, jadi banyak apa ya, banyak turning point, gimana Syira harus bisa belajar sendiri biar lebih mandiri, biar bisa mengatur waktu juga. Jadi menyadari bahwa kayak kalau mau sesuatu itu kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dari diri sendiri. Karena emang di karantina juga yang di sisi Syira ya cuma punya Syira kan. Kalau misalnya orang tua apa itu juga ketemunya setiap Senin sebentar, terus gak bisa lagi, jadi cuma bisa lewat telepon. Saya juga teleponan sama mama. Tapi yang penting itu Syira pelajarin pas karantina adalah gimana caranya Syira bisa melakukan semua ini, bisa tampil di panggung dengan tenang tanpa rasa keraguan, itu dengan cara berdamai sama diri sendiri gitu.
1: Nah teman perdua, buat kamu yang belum tahu, Syira ini selalu memborong standing ovation. Gimana nih deg-degannya dari ajang-ajang sebelumnya? Apalagi kamu tadi bilang kalau misalnya kamu tuh udah banyak mengikuti ajang ya. Tapi di The Icon ini yang memang sampai sekarantina itu gitu kan. Kamu gimana, masih ada rasa deg-degannya nggak sih kalau misalnya ikut ajang, apalagi The Icon nih yang terakhir nih, masih ada rasa deg-degannya nggak sih?
2: Deg-degan kalau di The Icon sih jujur nggak pernah sedeg-degan gimana gitu, karena lingkungannya juga orang-orang di sana udah seperti keluarga yang suportif. Gimana caranya di karantina itu setiap peserta itu merasa nyaman dan nggak kepikiran. Juga setiap minggu itu dua minggu sekali gitu dikasih didatangi oleh psikolog juga. Gimana caranya biar di karantina kita nggak terpikiran oleh hate comment, kita nggak terpikirkan sama ekspektasi keluarga gini-gini. Kan setiap peserta punya ininya masing-masing, gimana caranya mereka itu sangat care ke kita, gimana kita biar bisa ngerasa nyaman dan latihannya juga semangat. Terus kalau misalnya latihan juga ada infotainment gitu kan, ada media-media yang nyorot, gimana caranya biar kita itu juga emang jujurly tenang dan emang suka berada di sini gitu.
1: Berarti emang sudah apa ya, kalau misalnya dari pihak The Icon-nya sendiri emang udah dijadwalkan seperti itu.
2: Iya.
1: Kalau misalnya dari kamu sendiri ada jadwal khusus nggak, misalnya latihan rutinnya di jam segini atau di hari ini gitu?
2: Sebenarnya di The Icon karantinanya sendiri ini jadwalnya sudah sangat teratur banget. Jadi latihannya itu bisa dari jam segini sampai jam segini, sampai lama banget, bisa sampai malam, bisa sampai kapanpun itu. Jadi kalau dibilang-bilang waktu latihan itu sebenarnya udah cukup. Kalau mau latihan sendiri palingan kalau lagi libur nih, biasanya ada hari libur di hotel gitu. Jadi di hotel itu di kamar latihan sendiri, evaluasi sendiri, kayak selain masukan dari coach-coachnya pastinya, kita harus kayak menurut aku pengen kayak gini, aku pengen ngulik kayak gini, gimana caranya aku bisa menaklukkan lagu ini dengan versi aku sendiri. Itu pastinya ada. Dan kalau misal dijadwalkan ya, kalau latihan sendiri yang pas lagi di kamar aja, pas lagi ada waktu luang, pas lagi nggak kecapean, misalnya nggak pulang malam. Kalau pulang malam kan biasanya ke kamar langsung istirahat kan?
1: Iya, capek banget itu.
2: Iya, capek banget pasti.
1: Kalau misalnya jadwal main gimana nih Syirah? Kalau misalnya di Jakarta waktu karantina?
2: Jadwal main.
1: Maksudnya kayak gini, aku seperti yang kamu bilang tadi kan, ada jadwal rutin untuk nyanyi dan segala macam, apalagi full itu kan. Berarti kan ada waktu untuk kamu main bareng sama temennya kepotong juga. Itu kamu kamu ada, kalau misalnya di karantina seperti apa nih? Apakah kamu kalau misalnya kayak di sekolah harus izin dulu atau gimana?
2: Izin?
1: Atau kalau misalnya mau main, main aja udah gitu.
2: Kalau di karantina itu kita nggak bisa main kemana-mana.
1: Oh, nggak bisa juga ya?
2: Nggak bisa kemana-mana.
1: Berarti tetap di tempat itu aja terus?
2: Di situ aja sama 4 bulan. Dan pas kita main itu biasanya pernah, tapi dijaga ketat banget. Kalau misalnya ke mall, hari ini kita ke mall, kita kesini-sini-sini, nggak boleh misah. Jadi waktunya sampai segini aja. Dan itu pun kita udah seneng banget. Dan kita juga sempat ke Dufan gitu kan, di Jakarta. Itu pun gak boleh naik wahana-wahana ekstrim karena untuk menjaga suara biar gak teriak-teriak gitu. Tapi itu udah lumayan menghibur banget sih.
1: Iya, takut cedera juga ya kalau misalnya kalau ikut wahana ekstrim gitu. Ngomong-ngomong soal cedera, katanya kamu waktu perform sempet cedera nih.
2: Iya, bener banget. Aku tuh sempet cedera waktu aku mau nyanyi lagu Hikayat Cinta. Aku tuh lagi GR kan. GR-nya tuh udah berjalan dengan lancar, pokoknya udah aman gitu. Terus pas aku selesai GR, di luar studio aku buru-buru kan mau ke studio lain, terus ada tangga, akhirnya aku jatuh di tangga. Itu
1: di
2: langsung
1: tangga.
2: Sakit banget, itu langsung kepelintir sampai kaki aku tuh gak bisa jalan sama sekali. Aku langsung diantar ke rumah sakit dan kata dokter, gak bisa ini, gak bisa dipakai jalan. Kalau misalnya harinya ini mau tampil nih, gak bisa ini tampil. Kamu harus bed rest, harus gak boleh jalan dulu, gak boleh banyak gerak. Sampai kemana-mana tuh saya juga pakai kursi roda. Sempet juga mereka, teman-teman ada kayak nonton apa sih, premier gitu, Syira juga gak ikut ke acara itu karena lagi cedera.
1: Ini yang di The Icon ini?
2: Iya, di The Icon. Dan sampai hari H-nya mau GR pun itu Syira nggak dance sama sekali, karena GR-nya itu kan performance-nya itu harus ada dance kan, dance-nya itu kayak Latina yang gimana-gimana gitu, yang sangat energik gitu kan lagunya. dan itu nggak dipakai dance-nya, udah disiapin propertinya pas JR tuh kayak, oh ini ada kursi kayak throne buat raja gitu, nanti kamu duduk aja nggak usah dance.
1: Oke. Okay.
2: Terus setelah itu JR-nya pun nggak bisa kayak gitu. Akhirnya pas mau tampil on airnya, Shira memutuskan untuk gak mau, aku mau dance, aku gak peduli sesakit apa, pokoknya di panggung udah selesain aja dulu, abis itu sakit lagi gak apa-apa kakinya. Yang penting performance-nya berjalan dengan lancar gitu. Dan okay, akhirnya bisa, cuma bisa. Setelah itu sakit lagi.
1: Tapi kadang memang gitu sih, kalau misalnya kita manggung berasa apapun yang kita merasa sakit sebelumnya, waktu
2: gak
1: di panggung hilang.
2: Gak kerasa sama sekali kan. Udah ketutupan adrenalin, ketutupan bener. Musik, fokus sama nyanyi, itu menutupi rasa sakit.
1: Oke, tapi kalau misalnya ngomongin dance, aku sempet ngepoin YouTube channel kamu. Katanya emang terlihat kalau misalnya dari YouTube channel kamu emang suka cover-cover dance juga ya?
2: Iya, aku suka ngedance, aku suka cover-cover, nyanyi juga. Kalau dance sih mungkin aku kurang terlalu banyak cover-covernya, cuma suka dance-dance aja emang. Dance itu part of like performing di atas panggung menurut aku. Aku selalu pengen tuh kalau dari kecil pengen bukan cuma jadi penyanyi tapi jadi performer gitu. Selain performer aku juga pengen bisa sebagai musisi juga, bisa perform pakai alat musik juga, bisa sambil ngedance juga. Aku pengen explore gitu.
1: Oke, biar totalitas gitu ya Shira. Yeah. Nah, kalau misalnya ngomongin ngedance nih, ada satu lagu yang mungkin Shira bakal ingat sama lagu ini tuh berdua. Jadi nanti kita bakal ngobrol lagi tapi setelah lagu yang ini ya tuh berdua. Oke. Okay.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Wah, alarm tsunami bunyi. Ah, harus lari ke tempat tinggi. Harus lari ke tempat tinggi.
2: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
1: Kiamat ini! Tolong!
2: Kak, ngapain sih di atas pohon?
1: Tsunami datang! Tsunami datang!
2: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.

0: Ya, semua berdua, tadi kamu sudah mendengarkan itu adalah single perdana dari Shira, yaitu Luka Terakhir. Kita ngebahas soal single perdana kamu nih Shira, yang udah dirilis di 18 September 2020.
1: Yes, benar.
0: Oke, kita ngebahas nih, gimana kamu, ini kan kalau tadi aku dapat infonya dari mama, ini udah take bahkan di waktu ajang The Icon ya?
1: Iya, pas masih di kompetisi, pas masih karantina.
0: Oke, gimana dari proses pembuatan singlenya sendiri? Kamu masih gini nggak? Masih agak apa ya? Kan kamu juga membagi jadwal sama jadwal The Icon juga nih. Iya. Apalagi udah mepet-mepet tiga besar kan? Mm. Nah ini gimana? Apakah kamu udah dijadwalkan untuk untuk ngetiknya di hari ini gitu atau gimana?
1: Iya, udah dijadwalkan dan jadwalnya juga sebenarnya lumayan dadakan sih. Mm-hmm. Cuma dari awalnya kita emang udah didengerin demo-demo lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah gak asing di telinga dan udah tahu lagu-lagunya apa. Akhirnya pas itu pas top 3, pas masih karantina top 3 diinfoin, Shira kamu dapat lagunya yang ini, Luka Terakhir, nanti recordingnya hari ini ya.
0: Okay.
1: Hari blablabla ya gitu. Mm-hmm. Akhirnya recording juga dan prosesnya lumayan lama, itu kayak seharian gitu deh.
0: Mm-hmm.
1: Dari pagi sampai sore.
0: Okay.
1: Dan itu proses rekamannya sendiri, nyanyinya itu 6 jaman.
0: Wow, lama.
1: Iya. Dan itu mungkin lamanya karena di directnya itu sedalam itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi pas masih kompetisi juga, gimana caranya biar bisa lagunya itu bagus ngerekamnya.
0: Yeah.
1: Dan ini juga singlenya itu sebenarnya udah kayak single kemenangan kan.
0: Mm-hmm.
1: Dapat dari Daikonnya sendiri.
0: Yeah.
1: Dan ya prosesnya lumayan cukup panjang, dan panjangnya juga kayak karena memahami dulu isi lagunya gimana, kata per katanya gimana, biar nyanyinya juga kesan dan kata-kata dan pesan di dalam lagunya itu sampai ke pendengarnya juga, itu sih.
0: Oke, tapi dalam proses pembuatan lirik kamu juga ikut bergabung kah atau seperti apa nih?
1: Enggak, jadi lagunya emang udah jadi, mm-hmm, didengerin aja langsung recording gitu.
0: Okay.
1: Karena pas masih karantina juga belum sempat workshop-workshop kan, masih mm-hmm padat sama schedule-nya buat performnya sendiri juga gitu.
0: Oke, okay. Tapi setelah kamu mendengarkan demo, kamu merasa relate kah atau seperti apa nih?
1: Kalau mendengarkan demo, aku ngerasa ya pasti semua orang juga relate sih.
0: Mm-hmm.
1: Ada beberapa juga, pasti lumayan banyak lah kalau di generasi sekarang yang relate.
0: Mm-hmm.
1: Kayak takut untuk jatuh cinta, trust issue, kayak gak bisa membuka hati, masih takut gitu untuk merasakan bahagianya cinta, takut disakitin gitu. Ya pasti ada relate-relatenya sama aku sendiri, dan pastinya lagu ini juga meaningnya lebih dalam lagi. Makanya dijadikan soundtrack dari sinetron Cinta Seluas Samudra. Nah, uh-huh, itu sinetron di SCTV, dan sinetron itu juga tentang cinta dengan rumah tangga gitu kan. Jadi uh-huh, emang lagunya sedip itu dan sedewasa itu. Mungkin untuk yang seumuran Shira belum pernah merasakan yang love life yang seserius itu kan. Masih uh-huh kayak ya suka-sukaan cinta monyet aja. Cuma ya pasti bisa direlatekan dengan beberapa generasi, ada relate-nya lah.
0: Oke, okay, tapi secara genre juga berarti udah disesuaikan sama kamu atau kamu yang menyesuaikan genre lagunya nih?
1: Disesuaikan.
0: Okay.
1: Jadi Shira udah dipilihkan yang menurutnya terbaik untuk Shira ini. Jadi Shira langsung rekaman aja. Dan
0: wow,
1: Shira pastinya suka banget juga sama lagunya.
0: Oke, okay, kalau misalnya dilihat nih nomor 2, apalagi seperti yang kamu cerita tadi ya Shira, kalau misalnya ngetik lagunya selama satu harian, itu
1: iya,
0: dalam 6 jam tetap ada revisi kah atau seperti apa nih?
1: Revisi
0: seribet itu gak sih Shira?
1: Gak ribet, cuma take-nya aja mungkin ya.
0: Okay.
1: Take-nya biar gimana. Dan juga ada kayak suara backing-backing vokal pecahannya, harmonisasinya itu juga Shira ngetek sendiri. Dan nyari improv-nya juga, lamanya juga emang nyari kayak di depannya gimana biar lirih gitu, biar karena kan juga belum terlalu sering latihan nyanyi lagunya kan. Jadi dipanasinnya juga di situ juga, gimana biar kayak udah emang sering banget, udah dapet nih lagunya ngebawainnya pas rekaman gitu.
0: Asik. Dan udah rilis di 18 September. Gimana nih akhirnya sudah rilis sebenarnya kalau misalnya dilihat dari YouTube channel kamu sebelumnya emang udah ada ya sebelum sebelum Icon ini udah sempat rilis, tapi yang kali ini sepertinya lebih lebih apa ya, kalau dibilang lebih meaning kali ya buat kamu ya.
1: Iya, lebih proper dan lebih komplit gitulah istilahnya. Seneng banget sih bisa memiliki single yang udah proper, terus disupport banyak orang juga, banyak orang yang membantu dan suka juga pastinya sama lagu Luka Terakhir ini. Dan ini tuh lagu yang pertama kali aku punya lagu yang galau.
0: Oke, karena sebelumnya lagunya upbeat kah atau seperti apa nih?
1: Bisa dibilang gitu, ada beberapa yang upbeat, ya ada juga yang slow. Dan ini pertama kalinya aku membawakan lagu tentang cinta yang sedip dan seserius itu. Jadi gimana caranya biar aku bisa dapetin feelnya.
0: Oke, waktu take ada potek-poteknya gak nih hati kamu? Biasanya kan kalau misalnya musisi kadang terlalu menghayati sampai take, aduh netes nih air mataku gitu.
1: Sampai netes air mata sih enggak ya kak ya, cuma pastinya adalah kayak mendapetin nusuk feelnya kan gitu ya. Iya, nusuk banget, emang liriknya bagus banget sih.
0: Oke, okay. Ditulis sama siapa nih liriknya?
1: Diciptakan oleh Kak Alam Urba dan juga Kak Gedalia.
0: Oke, okay. Gitu. Ini memang belum pakar-pakarnya untuk lagu-lagu seperti itu ya, Shira ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal karya nih, setelah Luka Terakhir ini, apakah kamu akan melanjutkan karya selanjutnya di deket-deket ini atau seperti apa nih?
1: Di deket-deket ini belum ada sih, cuma kita baru workshop-workshop, masih mencari untuk next-nya mau kayak gimana. Kalau Shira sih pengennya bisa rilis EP.
0: Oh wow.
1: Iya, pengen banget. Jadi
0: sekarang lagi digodok nih.
1: Lagi digodok otak ini untuk membuat lagu, karena emang aku tuh pengennya juga songwriter kan. Aku pengen menciptakan lagu, emang mengungkapkan dan meluapkan isi otak ini, dan juga pengen banget bisa bikin lagu yang liriknya itu positif, bisa membangun orang, bisa menghibur, bisa menyembuhkan gitu.
0: Oke. Okay. Berarti emang sudah kepikiran sama kamu untuk menjadi songwriter juga?
1: Sudah pastinya. Pengen, gak pengen jadi penyanyi aja, pengen kayak musisi, pengen bisa menciptakan karya-karya gitu.
0: Tapi kalau misalnya ngebahas terkait hobi kamu yang juga dance, apakah di project selanjutnya kamu akan menyisipkan hobi kamu dance ini? Apalagi kalau misalnya kamu cerita tadi kan beberapa lagu kamu juga upbeat nih, apakah di karya selanjutnya bakal, aku mau beda dikit nih, aku mau yang lagu yang selanjutnya atau karya selanjutnya ini yang upbeat gitu, atau EP kamu mau dibikin upbeat semua kah atau seperti apa?
1: Kalau upbeat semua juga kayaknya enggak juga sih. Aku pengen di EP itu ada yang upbeat, ada yang slow, ada yang chill, ada mungkin yang sedih mungkin satu, atau ada juga yang genrenya beda-beda. Pengen misalnya ada rocknya nih, ada yang kayak ngeband gitu, ada juga yang kayak house music, atau mungkin ada yang EDM atau ada yang R&B, bisa jadi juga hip dude.
0: Nah,
1: kan
0: itu
1: siapa yang
0: aku mau tanya, apakah
1: siapa yang siapa tahu.
0: Tapi kamu sama hip dude gimana nih Shira, karena kan kalau misalnya kita lihat sekarang, apakah kamu tertarik untuk mencoba?
1: Sebenarnya tertarik sih karena asik hip dude ya? Itu ya. Karena awalnya aku tuh juga gak terlalu dengerin hip dude, cuma emang hip dude itu sekarang sudah menghipnotis otak saya. Karena emang enak banget sih beat dangdut itu. Tapi, kayak
0: BTW kalau misalnya ngomongin soal hip dude, kemarin waktu di The Icon apakah mencoba untuk membawakan hip dude kah atau seperti apa?
1: Enggak sih, belum pernah, cuma di acara-acara kayak karnaval gitu pernah bawa hip dude. Terus emang sebenarnya SCTV juga kayak mikirnya Shira tuh orangnya bisa ini kan, bisa explore beberapa genre gitu, dan aku emang suka aja kalau hip dude kayak udah bisa mengekspresikan diri sendiri juga. Aku kalau upbeat emang gitulah.
0: Emang
1: orang-orang mungkin
0: Shira
1: mikirnya kayak centil gitu kan.
0: Iya. Nah, terkait itu juga nih, jadi kalau misalnya ngomongin soal EP itu udah pasti kamu tadi bilang menjadi songwriter juga. Kamu udah kebayang gak nih mau isinya terkait cinta-cintaan semua kah, atau juga diisi dengan mungkin pengalamanmu terkait bareng sama teman atau segala macam gitu?
1: Aku pastinya cinta itu penting lah ya di hidup ini, karena hidup ini tuh juga terbuat oleh cinta kan.
2: Betul.
1: Cinta dia bisa cinta diri sendiri, bisa cinta ke orang-orang, bisa cinta itu nggak harus arahnya ke romance kan. Jadi pengen untuk menyebarkan kebahagiaan lewat lagu gitu sih, dan pengen banget kayak lagu tuh juga ada maknanya tentang kehidupan, biar orang tuh realize kalau kita ini tuh worth it, kita tuh punya self love, kita tuh harus bisa belajar gini, terus tentang kehidupan, tentang kata-kata yang membangun orang gitu.
0: Iya sih, bener sih. Apalagi kalau misalnya kamu bilang tadi harus membawakan vibe yang positif ya, udah pasti itu ada ya teman perdua. Jadi buat kamu teman perdua yang penasaran sama karya selanjutnya Shira, boleh banget nanti bakal di update kah atau gimana? Ini sebenarnya udah berjalan kah atau masih fokus sama single perdananya dulu?
1: Untuk saat ini masih fokus sama single perdana, tapi pastinya masih tetap dipikirin juga mulai dari sekarang biar lebih prepare, biar lebih proper gimana caranya bisa memberikan yang terbaik untuk selanjutnya lagi. Masih di planning, masih diskusi-diskusi juga sama label musiknya gitu.
0: Tapi udah ada target belum ini Shira untuk target untuk mungkin kamu bakal merilis karya selanjutnya langsung satu EP kah atau single per single? Karena sekarang lagi banyak nih musisi yang kalau misalnya ngeluarin karya misalnya satu album tapi dicicil satu single.
1: Oh iya gitu. Iya, kalau itu sih belum kepikiran ya kak, belum diatur juga. Pengennya ya tetap pastinya pengen tetap berkarya, pengen ngeluarin EP. Kalau aku sih pengen ngeluarin EP tapi belum
0: langsung
1: tahu.
0: Ya? Belum tahu belum sistemnya tahu seperti
1: gimana,
0: apa.
1: Okay. Ya.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin soal influence tadi kamu sempat bilang kalau misalnya penyanyi luar ada Ariana Grande, ada Beyonce juga. Tapi kalau misalnya Indonesia ada siapa nih yang kamu?
1: Indonesia aku suka lagu baladnya Agnes Monica.
0: Okay.
1: Lagu Agnes Monica yang zaman dulu itu kayak feelnya itu dapat banget gitu kalau aku coba bawain gitu. Aku suka banget gimana caranya Agnes Monica itu menyanyikan lagunya dengan kayak intonasinya, lirihnya, dan suara dia tuh bukan yang kayak yang halus lembut yang gimana banget yang biasanya lagu-lagu galau kan sekarang gitu ya. Jadi tetap ada karakternya, dan di situ aku tuh sangat terinspirasi gimana caranya membawakan lagu balad dengan caranya aku sendiri. Ada karakter suara aku sendiri yang lumayan kuat lah kalau bisa dibilang gitu.
0: Oke, berarti emang influence-nya dari Agnes Monica. Aku malah tertarik karena aku kira kamu bakal memilih lagu Agnesmu yang upbeat, karena kan dari dari kamu sendiri kan kayaknya emang suka yang upbeat gitu kan. Tapi kalau misalnya lihat di Agnesmu sendiri kan dia hip hop banget. Apakah kamu juga akan tertarik ke hip hop juga nih?
1: Aku tertarik banget sama hip hop. Aku tertarik dengan beberapa berbagai genre yang aku pengen explore, dan aku emang sangat terinspirasi sama Agnesmu dengan stage performance-nya juga pastinya di upbeat-nya, karena emang dia juga jago banget di situ, dan kayak stage act-nya, cara dia membawa diri, cara dia dance dan perform menjadi seorang performer di atas panggung itu keren banget sih. Siapa sih yang enggak mau jadi kayak Agnes?
0: Ya benar sih itu nomor 2. Kalau misalnya menjadi performer itu harus totalitas, balik lagi ya. Makanya itu nomor 2, Shira akan menjadi Agnesmu selanjutnya mungkin.
1: Amin. Astungkara.
0: Ya itu nomor 2, nanti kita bakal balik lagi bareng sama Shira itu nomor 2 setelah yang satu ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 FM. Dan buat kamu yang mau bertanya ke Shira boleh banget langsung komen aja ke Facebooknya RRI Pro 2 dan Pasar, nanti Cakra bacain. Jadi buat kamu jangan kemana, di sini aja.

Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

0: terakhir boleh nih Tumpu Perdua didengerin, udah ada di semua platform music ya.
1: Yes,
0: kira-kira
1: benar banget.
0: Udah resmi dirilis di tanggal 18 September 2026. Yeah. Ini udah ada yang komen-komen di Facebook nih, Cakar bacain ya.
1: Oke. Okay.
0: Aditya Mahendra, sapa Kak Shira.
1: Wow. Halo Aditya Mahendra.
0: Wih, ada banyak banget nih. Ada Renanda Bakhtar, Shira.
1: Halo Papa.
0: Ada Niwayan Sriani monitor.
1: Halo Ibu.
0: Malik Abdul Aziz Shira. Ada Armini Putu, lagunya enak didengar. Wow.
1: Oh, Ibu.
0: Ada juga, oh dari Aditya Mahendra, Luka Terakhir adalah soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra.
1: Yes.
0: Ini berarti pemilihan terkait soundtracknya dari udah dari pihak labelnya ya?
1: Iya, bukan dari labelnya, justru labelnya dari diminta sama sinetronnya.
0: Oh, okay.
1: Sinetronnya pengen pakai lagu Shira gitu, makanya sinetronnya minta pakai lagu Shira, makanya labelnya baru nyempetin rilisnya. Harusnya 2 Oktober itu rilisnya, tapi karena mau dipakai jadi soundtrack sinetron, jadi dicepetin ke 18 September.
0: Oh, wow, makanya sekarang lagi tur juga nih, habis ke Bali, ke Surabaya katanya.
1: Surabaya buat ini perform sama Dewa 19, jadi bagian vokalnya gitu.
0: Oh, wow. Berarti boleh nih Shira dikasih tahu ke teman Produce semuanya terkait single terbaru kamu dan juga manggung terbaru kamu yang bisa didatengin teman Produce di mana aja nih?
1: Okay. Kalau untuk single aku Luka Terakhir, kalian bisa dengerin dan stream di berbagai digital music platform, dan kalian juga bisa streaming visualizernya yang udah out ada di YouTube, kalian bisa stream. Dan jangan lupa untuk save ke playlist kalian, di like juga, komen juga. Dan kalau kalian ingin nonton performance aku nanti ada Karnaval SCTV di Batang. Jadi buat kalian semua bisa banget yang di Batang hadir di Karnaval SCTV-nya, dan kalian juga bisa untuk nonton lewat TV SCTV ataupun di HP pakai aplikasi video gitu.
0: Oke, nah itu tuh berdua. Jadi emang panggungnya udah padat banget nih. Apakah sampai akhir tahun udah padat kah?
1: Belum tahu, tapi amin ya kami.
0: Oke, jadi ada segitu dulu tuh berdua karena udah 56 menit lepas dari jam 11. Terima kasih Shira udah mampir ke studio berdua ya, tuh berdua.
1: Shira yang terima kasih.
0: Oke, dan udah selesai Tumpu Perdua untuk live-nya hari ini. Karena nanti di jam 12 tepat Cakra bakal hani sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandi di Kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi buat kamu Tumpu Perdua, pantengin terus RR Perdua Denpasar. Dan jangan lupa request lagunya Shira Luka Terakhir di sini aja.

tekitte pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Cakra. Setelah tadi Cakra ngobrol-ngobrol bareng sama Shira di Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlistnya sudah selesai, teman Pro 2. Sekarang di jam 12, setelah tadi menghaturkan puji Trisandi, teman Pro 2 di jam 12. Dan sekarang Cakra harus bawain kamu informasi kuliner. Karena udah di jam 12, itu waktunya udah makan siang ya, teman Pro 2. Buat kamu yang belum makan siang, boleh nih ditemenin sama Cakra untuk cari-cari makan siang gitu ya, teman Pro 2. Atau kamu masih bingung nih, teman Pro 2 makan siang apa, nanti Cakra rekomendasi ini ya, teman Pro 2. Kebetulan Cakra punya rekomendasi nih, teman Pro 2, dan ada beberapa makanan yang memang direkomendasikan gak cuma sama Cakra tapi versi Taste Atlas nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tuh Pro 2 stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh. Di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: der Tick, Tick, Tick, Tick.
1: Tahukah kamu?
2: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

dengerin lagunya Cakra di platform platform musik kesayangan kamu. Asoy. Tiba-tiba promo juga. Eh, tunggu perdua karena udah di jam 12. Itu artinya Cakra bakal bawain kamu informasi kuliner pada hari ini, tunggu perdua. Sebelum nanti di jam 1, tunggu perdua bakal ada seleksi tingkat Korwil Bintang Radio 2026 putaran kedua nih, tunggu perdua. Dan ya teman perdua, sebelum menyambut bintang radio di jam 1 nanti, teman perdua kita makan dulu kali ya.

Siapa yang suka sate Padang? Aku. Padahal nyobain aja belum. Buat kamu teman berdua, siapa nih yang suka nasi Padang atau sate Padang? Dan nasi Padang juga enak sih. Tapi teman berdua, Cakra bakal ngebahas soal sate Padang. Kenapa teman berdua? Karena ini merupakan salah satu dari daftar 10 sajian daging terbaik di dunia versi Taste Atlas 2026 nih. Yes, bersanding dengan makanan-makanan khas negara lain juga tumpu perdua. Dan sate Padang ini tumpu perdua berada di peringkat ke-10 dalam daftar 268 sajian dan potongan daging sapi terbaik dunia versi Taste Atlas dengan rating 4,4 dari 5 tumpu perdua. Posisi ini teman berdua membuat sate Padang berada di antara berbagai sajian daging sapi dari sejumlah negara teman berdua, termasuk Fraldina Alcatra dan juga Picana dari Brazil, ada Bife de Chorizo dari Argentina sampai Bisteca ala Fiorentina dari Italia teman berdua. Jadi sate Padang ini ngepas banget di urutan ke-10 teman berdua. Nah, yang menarik dari sate Padang ini teman berdua yaitu jenis daging yang digunakan. Sate ini umumnya menggunakan daging sapi, lidah sapi atau jeroan seperti usus dan juga jantung nih teman berdua. Jadi buat kamu yang suka jeroan sapi gitu ya atau perdagingan sapi, ini cocok banget makan siangnya makan sate Padang nih.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya pa?
1: Puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Tahu gak sih? Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

Ya semua umur 2, ini adalah info terakhir yang bisa Cakra berikan ke kamu tuh umur 2. Karena nanti di jam 1 kita bakal beranjak nih tuh umur 2. Cakranya di hold dulu, karena nanti di jam 1 kita bakal masuk ke seleksi tingkat Korwil Bintang Radio 2026 putaran kedua, yaitu hari ini para peserta bakal ngebawain lagu daerah nih tuh umur 2. Jadi buat kamu tuh umur 2, nanti bakal Cakra play di jam 1 tepat umur 2. Dan buat kamu stay tune terus di sini aja di 95,3 FM umur 2, teman terbaik kamu. Dan mungkin ini informasi terakhir umur 2, Cakra bingung juga mau nginformasiin apa. Oke. Hari ini Cakra bakal ngasih tahu kamu terkait beberapa makanan yang baik untuk kesehatan rambut kamu tuh umur 2. Ini bisa mengurangi buat kamu tuh umur 2 yang rambutnya rontok-rontok nih. Kamu bisa mengonsumsi telur tuh umur 2 karena menurut penelitian ataupun studi dari American Academy of Dermatology juga memasukkan kekurangan protein itu sebagai salah satu kondisi yang bisa menyebabkan rambut rontok tumpur 2. Jadi buat kamu yang mau ngekuatin rambut kamu biar gak rontok lagi, boleh nih konsumsi telur, ataupun kamu bisa mengonsumsi ikan tumpur 2. Karena mengutip dari Molecular Nutrition and Food Research tumpur 2, ini juga menemukan vitamin D, vitamin B, zat besi dan juga zinc punya peran dalam pertumbuhan serta pemeliharaan rambut tumpur 2. Walaupun hasil penelitiannya yang ada belum sepenuhnya konsisten tumpur 2. Atau bisa juga nih kamu makan daging tumpur 2, karena tadi kita habis ngebahas daging ya, sate padang gitu tumpur 2. Kamu bisa makan sate padang nih tumpur 2 karena daging sapi ini mengandung sumber zat besi yang cocok banget untuk mengatasi kerontokan rambut kamu nih. Nah, karena udah 50 menit juga lepas dari jam 12 umur 2, Cakranya hold dulu. Nanti setelah Bintang Radio, Cakra bakal balik lagi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
1: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Berada kembali lagi bersama dengan Yogi Aridwi Payana di sini yang akan menemani kamu. 7 tahun 2026. Dan tentunya seperti biasa juga Bintang Radio Indonesia ini diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya oleh Radio Republik Indonesia. Jadi kita juga udah tahu ini karena setiap tahun pasti ada perwakilan-perwakilan akan berkompetisi itu sampai di tingkat nasional. Dan tentunya pada tahun 2026 Bintang Radio ini masuk ke dalam rangkaian acara RRI Fest guna menyambut Hari Radio ke-81. Dan Bintang Radio Indonesia ini telah menjadi ikonnya Radio Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi juga dan untuk masyarakat terhadap pengembangan seni suara serta menggali potensi-potensi remaja di bidang seni olah vokal. Dan audisi pada tingkat satuan kerja ini telah selesai dilakukan dan sudah ditentukan juga terbaik putra dan juga putri. Dan pada titik ini kita menuju ke seleksi tingkat Korwil, khususnya Korwil 7 ya, tergabung dalam Denpasar, Mataram, dan juga Singaraja, teman Pro 2. Nantinya akan dipilih juga satu terbaik putra dan satu terbaik putri yang berkesempatan untuk menuju mewakili Korwil 7 ke tingkat nasional antar Korwil se-Indonesia. Dan kami informasikan juga ya untuk kamu yang ingin mendukung seluruh jagoannya kamu, seluruh finalis yang ingin kamu dukung dengan support yang tertinggi, bisa langsung aja voting melalui website kita, ada di bintangradio.rri.id. Caranya mudah, tinggal langsung aja ke website terus pilih juga kira-kira siapa jagoannya kamu dan langsung di voting dari sekarang karena tingkat Korwil 7 itu telah dibuka votingnya dari tanggal 25 September tahun 2026 dan akan ditutup pada tanggal 6 Oktober tahun 2026 pukul 23.59 WITA. Jadi jangan sampai kelewat, jangan sampai ketinggalan juga ataupun sampai lupa untuk voting jagoan favorit kamu. Seperti biasa juga ya dalam kompetisi menyanyi pasti kita akan memperkenalkan kembali dewan juri yang akan berperan penting untuk menentukan siapakah yang menjadi juara nantinya. Untuk itu kita mulai dulu yuk perkenalan yang pertama dari juri yang pertama datang dari Denpasar atas nama Ana Agung Ayu Alit Adiari SH. Beliau ini merupakan penyanyi pop Bali, juara juga di BRTV tingkat nasional, terus juri juga berbagai kompetisi dan tim pembina dan juga pengamat parade lagu pop Bali. Itu dia juri yang pertama datang dari Denpasar. Juri yang kedua datang dari Mataram nih teman Pro 2 atas nama Dodi Setiawan SE. Beliau merupakan ASN, aktif juga nih mengisi acara-acara baik gathering, wedding, dan juga awarding. Dan tergabung dalam grup Trio Lunchbox dan juga Lunchbox Band. Pengalamannya luar biasa sekali banyak, mulai dari juara lomba cipta lagu, terus perwakilan juga dari MTB di Peksiminas, terus kemudian juga vokal coach di tim Peksiminas MTB dan juri dari berbagai macam kompetisi tentunya. Dan juri yang ketiga datang dari Singaraja atas nama Iren Puspita Sari SPD. Beliau juga merupakan seorang ASN, merupakan entertainer, profesional singer juga, pengalamannya luar biasa juga banyak tentunya ya, mulai dari juri berbagai macam lomba, terus juga pemateri atau juga pengajar, public speaking, terus juga ada MC, dan juga broadcasting. Wow, itu dia ketiga dewan juri kita yang bakalan siap menilai siapa-siapa sajakah yang nantinya akan menjadi perwakilan yang pastinya luar biasa sekali peran mereka bertanggung jawab juga untuk menentukan siapa yang nanti jadi wakil Korwil 7 untuk mewakilkan Korwil 7 ke tingkat nasional ya. Dan seperti biasa juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada, ini menjadi momen yang sudah ditunggu-tunggu juga baik dari teman Pro 2 ataupun juga seluruh finalis. Karena kita akan langsung untuk menyaksikan penampilan seluruh peserta dalam seleksi Bintang Radio tingkat Korwil 7 tahun 2026 dengan putaran kedua lagu pop daerah. Kita panggilkan ya untuk peserta yang pertama siapakah, kembali di mana kita juga untuk formatnya satu putri terlebih dahulu kemudian satu putra begitu terus sampai semuanya tampil, oke? Dan untuk lagu pop daerah untuk hari ini mulai dari kategori putri atas nama Nikade Ananda Devira Vita Felicia, satuan kerja RRI Denpasar dengan judul lagu Kicir-Kicir. Nada dasar E, selamat menyaksikan.

Luar biasa sekali itu dia tadi kategori putri pertama yang sudah tampil. Selanjutnya kita menuju ke kategori putra ya, di mana kategori putra ini datang dari Radi Galib Samsuri, Satuan Kerja RRI Mataram, dengan judul lagunya Dodoi Si Dodoi, nada dasar G minor. Untuk itu silakan menyaksikan.

Alright, wow, luar biasa sekali. Namanya juga udah perwakilan satuan kerja masing-masing pasti memberikan penampilan yang maksimal. Dan tidak lupa juga kembali kita menuju ke kategori putri ini, di mana atas nama Putu Sandat Aira Kurniawan ini merupakan perwakilan dari satuan kerja RRI Singaraja dengan judul lagu yang akan dibawakan adalah Butet Nada Dasar D. Untuk itu silakan.

Itu dia penampilan dari Satuan Kerja RRI Singaraja. Selanjutnya kita menuju ke mana ya? Kembali ke kategori putra. Ini dia atas nama Ikomang Adi Pranata Putra dari Satuan Kerja RRI Denpasar. Judul lagu Butet, nada dasar G.

Luar biasa sekali penampilan-penampilan yang pastinya memang ya, kalau Yogi dikasih cita-cita pengen lahir dengan kemampuan apa, pastinya kepingin bisa nyanyi juga. Nah, maka dari itu ya, sekarang dikasih kemampuan cuma untuk MC aja lah ya. Gak apa-apa ya teman Pro 2, karena kita akan menuju ke peserta selanjutnya kategori putri. Inilah dia atas nama Josefina Alexandra Virena, merupakan satuan kerja dari RRI Mataram. Judul lagu yang akan dibawakan adalah Butet dengan nada dasar E.

Baik teman Pro 2, itu dia kategori putri yang sudah tampil terakhir. Selanjutnya kita menuju ke kategori putra lagi yang terakhir akan tampil ya, atas nama Billy Christopher Supit. Merupakan perwakilan dari Satuan Kerja RRI Singaraja yang akan membawakan judul lagu Dodoi Si Dodoi dengan nada dasar G. Selamat menyaksikan.

0: Baiklah teman Pro 2, itu dia semua seluruh peserta yang sudah tampil dengan kemampuan yang luar biasa sekali di hari kedua ini dengan lagu-lagu daerah yang sudah dibawakan semaksimal mungkin. Kita doakan juga semoga mereka bisa menjadi perwakilan-perwakilan yang baik nantinya ke ajang tingkat nasional. Tidak lupa juga Yogi untuk mengingatkan kamu untuk bisa segera mungkin dan juga sesering mungkin untuk voting finalis favoritnya kamu melalui website bintangradio.rri.id. Ingat sampai tanggal 6 Oktober tahun 2026 saja di pukul 23.59 WITA. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta audisi dan juga dewan juri. Untuk itu, saya Yogi Ari mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di seleksi Bintang Radio Nasional, bukan dong, Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 di putaran terakhir. So, sampai ketemu lagi.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman?

Back to home again, Tumpu Produa. Setelah tadi kamu ditemenin sama Yogi Ari, Tumpu Produa di Bintang Radio. Karena hari ini adalah seleksi Korwil 7 ya, Tumpu Produa Bintang Radio putaran kedua. Yang mana tadi seperti yang kamu sudah dengar, Tumpu Produa para peserta membawakan lagu pop daerah nomor 2. Sekarang di jam 13.38 ini balik lagi barengan sama Cakra nomor 2. Sudah di jam 1 lewat ya nomor 2. Itu artinya Cakra akan membawakan kamu informasi olahraga nih. Seperti biasa nomor 2. Habis dimasukin makanan gitu ya nomor 2, habis diisi energinya harus dipakai ya nomor 2 biar enggak menumpuk menjadi lemak jahat.

Salah satunya kalau misalnya kamu pengen olahraga yang ringan tuh nomor 2. Cakra kemarin habis enggak jauh juga sih jalannya. Jadi olahraga jalan gitu nomor 2 di pantai Semawang. Wah, itu asik banget view-nya, terus apa ya, di sekeliling juga nomor 2 lingkungannya juga oke banget nomor 2 kalau misalnya kamu pengen tempat lari, tempat jalan yang enggak terlalu ramai. Kalau misalnya Sanur agak di dekat matahari terbit itu kan ramai banget ya nomor 2. Kalau agak sepi dikit boleh melipir ke Semawang Mertesari gitu nomor 2. Apalagi kalau misalnya kamu melakukan ini secara rutin ya, nomor 2, lari ataupun jalan. Ini bisa membantu kebugaran kamu, nomor 2. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih.

Salah satunya adalah terkait akurasi jarak tempuh dua. Apalagi kalau misalnya kamu emang atlet lari, atlet jalan yang gak cuma 5 km gitu ya, bahkan sampai yang 10K, 24K gitu ya tempuh dua. Akurasi jarak ini menjadi salah satu hal yang penting terutama penting nomor 2, terutama bagi pelari yang menjadikan perlombaan sebagai bagian dari evaluasi kemampuan. Dengan jarak yang terukur nomor 2, pelari ini bisa menyusun strategi pace dan membandingkan catatan waktu serta memantau perkembangan performa dari satu perlombaan ke perlombaan berikutnya nomor 2. Kalau misalnya kamu cuma sebagai casual aja, enggak sampai yang perlombaan, tetap harus diukur ya nomor 2 jarak yang kamu tempuh dalam sekali jalan atau sekali lari itu seperti apa nomor 2. Tetap harus mencatat dan membandingkan gitu ya nomor 2 serta menyusun strategi pace-nya seperti apa nomor 2. Nah buat kamu yang baru mulai berolahraga misalnya nomor 2, gak perlu langsung ngejar yang jarak jauh nomor 2. Durasi dan intensitas ini bisa ditingkatkan secara bertahap seiring tubuh beradaptasi. Kadang kalau misalnya kamu baru mulai olahraga, kayaknya pengen banget langsung yang jauh, pengen banget yang langsung cepet aja gitu nomor 2. Sebenarnya gak gitu ya nomor 2, harus diukur lagi terkait jarak dan juga stamina kamu seperti apa.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Ya semua berdua udah mau mendekati jam 2 nih. Itu artinya kayaknya info olahraganya sekian dulu tuh berdua. Nanti di jam 2 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu informasi entertainment seperti biasa tuh berdua. Buat kamu yang mau update-update terkait musisi kesayangan kamu, film yang akan datang gitu ya tuh berdua, ataupun aktor aktris yang kamu sukai tuh berdua, kamu bisa pantengin RRI Perdua dan Pasar, karena di jam 2 nanti Cakra bakal updatein kamu soal informasi entertainment. Boleh banget kamu mau request, mau dibawain informasi soal artis siapa, musisi siapa, film apa gitu ya teman Perdua. Kamu tinggal WhatsApp aja ke nomor barunya Perdua RRI Denpasar, 089-6220-953. Sekali lagi teman Perdua di 089-6220-953. Atau bisa juga buat DM ke sosial medianya Perdua RRI Denpasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini, di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Eh, semua berdua udah di jam 2, itu artinya Cakra bakal bawain kamu info entertainment pada hari ini tuh berdua. Hari ini bakal ngebahas info entertainment mulai dari musik dan juga film tuh berdua.

Otomo yang suka Twice nih, nomor 2 dari K-pop dulu, nomor 2. Ini ada Chuyu. Sebenarnya Cakra agak bingung nih. Ada yang bilang Chuyu, ada yang bilang Chuyu gitu tuh nomor 2. Dari Twice nomor 2 mengisi the song kolaborasi Williams F1X dan nomor 2. Dan ya nomor 2 Chuyu Twice ini resmi didepuk sebagai penyanyi lagu tema atau theme song untuk proyek kolaborasi tim F1 nomor 2 Atlassian Williams F1 Team nomor 2 dan serial anime populer berjudul Dan Da Dan nomor 2. Lagu beserta video musik tersebut dijadwalkan rilis pada awal 2027 nomor 2 tepat sebelum bergulirnya pagelaran F1 Grand Prix Jepang nomor 2. F1 Japanese Grand Prix 2027 akan berlangsung tanggal 9 sampai 11 April 2027 nih. Nah, berdasarkan keterangan resmi yang diterima nomor 2 dan kutip dari CNN Indonesia, sebelum karya musik tersebut diluncurkan, Chuyu akan hadir langsung bersama tim Williams di Singapura untuk merayakan kerjasama tersebut nomor 2. Singapura Grand Prix akan berlangsung di 9 sampai 11 Oktober 2026 mendatang nomor 2. Dan momen ini sekaligus membuka kesempatan bagi penggemar untuk menjajal berbagai aktivitas interaktif di zona penggemar serta memburu merchandise eksklusif yang menampilkan karakter anomali bernama Kokoni. Jadi buat kamu tuh nomor 2 para ones nih nomor 2 fanbase dari Twice, buat kamu yang mau kepoin terkait proyek terbarunya Chuyu bisa langsung dicek-cek aja di projectnya F1 tuh nomor 2.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

dari industri perfilman nomor 2, siapa lagi kalau bukan Dakota Johnson yang buka suara setelah dirinya terungkap sebagai salah satu bintang dalam video klip musik terbaru Taylor Swift nomor 2 Passion Zero bersama Colin Farrell. Ya, nomor 2 Dakota Johnson dan juga Colin Farrell ini mengungkapkan menjadi bintang video klip yang akan dirilis pada Minggu tanggal 27 September lalu nomor 2 dalam first look yang tayang pada hari Kamis tanggal 24 September. Swift kembali menjadi sutradara untuk video klip ini nomor 2. Jadi ya, nomor 2 emang Dakota Johnson dan juga Taylor Swift ini emang udah sahabatan dari lama nomor 2. Nah, persahabatan yang sudah terjalin selama puluhan tahun ini nomor 2 dipertegas dengan kehadiran Dakota Johnson di acara pernikahan Taylor Swift yang bertabur bintang di Madison Square Garden pada Juli lalu nomor 2. Ya, Taylor Swift juga resmi merilis mini album ya nomor 2 The Encore yang merupakan bagian deluxe dari album ke-12 miliknya, The Life of a Showgirl, di tahun 2025. Dan Passion Zero menjadi lead single yang akan disertai video musik nomor 2 yang sudah rilis pada 27 September yang lalu nomor 2. Jadi buat kamu yang penasaran bagaimana nih nomor 2 Dakota Johnson membintangi video klip tersebut, kamu bisa langsung cek aja ke video music Passion Zero yang terbaru dari Taylor Swift nomor 2.

0: Kayu, Ca. Ya. Ih, senyum dong.
1: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Oh. Oh. Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Teman terbaik.

Ya semua Pro 2 masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu informasi entertainment. Kalau misalnya dari tadi ngebahas soal lagu gitu ya teman Pro 2, dan ngebahas tengah-tengah lagu, tengah-tengah film teman Pro 2. Karena tadi Cakra ngebahas terkait Dakota Johnson yang membantu menjadi bintang video klip dari Taylor Swift yang terbaru teman Pro 2. Yang satu ini pure industri perfilman teman Pro 2. Jadi emang polemik terkait merger Paramount dan juga Warner Bros itu lagi hangat-hangatnya ya teman Pro 2 di Amerika sana teman Pro 2. Dan ini pun juga dikomentari sama karakter Hulk teman Pro 2. Bukan karakternya sih, tapi pemeran dari karakter Hulk. Siapa lagi kalau bukan Mark Ruffalo itu nomor 2 yang mengkritik pedas hakim yang merestui merger Paramount dan juga Warner Bros nomor 2. Beliau menegaskan kekecewaannya atas keputusan hukum yang memuluskan jalan bagi perusahaan pimpinan David Ellison itu nomor 2. Melalui pernyataan resminya seperti diberitakan Deadline nomor 2, Mark Ruffalo ini secara terbuka mengecam hasil akhir dari gugatan hukum yang diajukan 12 jaksa agung negara bagian tersebut nomor 2. Melalui unggahan di media sosial yang mengutip kabar persetujuan tersebut, Ruffalo menyerukan bahwa gerakan penolakan publik belum berakhir meski proses hukum di pengadilan sudah usai disepakati nomor 2. Nah, sikap kritis Ruffalo ini terhadap konsolidasi bisnis media sejatinya sudah disuarakan sejak lama ya teman-teman berdua. Beliau sempat menyoroti risiko besar dari pemusatan kontrol satu keluarga atas jaringan media divisi besar seperti CNN, HBO, dan juga Warner Bros teman-teman berdua. Nah, proses perampungan merger ini teman-teman berdua diperkirakan tuntas sepenuhnya pada 8 Oktober melalui Variety memperkirakan selesai pada 6 Oktober tahun 2022. Jadi ya sebenarnya sudah selesai deket lagi tahun 2022. Minggu depan itu sebenarnya udah selesai, tapi terkait polemik mergernya Paramount dan juga Warner Bros ini lagi digodok banget tahun 2022. Digoreng kalau istilahnya orang sini ya tahun 2022. Digoreng banget isunya ini tahun 2022. Bahkan Mark Ruffalo menyampaikan kekecewaannya tahun 2022. Buat kamu gimana nih sebagai penyuka film? Apakah sependapat dengan Mark Ruffalo atau punya pendapat sendiri? Kasih tahu ke Pro 2 RRI dan Pasar.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Jika itu adalah tangisan ibu Anda, jauhi narkoba.

Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi. Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Wah, iya teman Pro 2, barengan lagi Mira nih ya, yang bakal nemenin kamu di Pro 2 FM Denpasar. Jadi perjumpaan kita akan panjang teman Pro 2 sampai di pukul 8 malam nanti. Obrolan menarik apa sih yang bakal aku hadirkan beberapa jam ke depan? Buat kamu stay tune di sini aja di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Teman Pro 2, barusan aku ketemu konten yang menarik nih. Untuk orang-orang gitu ya, satu keping emas versus dengan konser internasional. Ayo tim yang mana teman Pro 2? Kepingan emasnya tergantung ya. Mungkin kalau misalnya kita nonton di sekitaran Bali ya 1 gram cukup lah ya. Tapi kalau misalnya kita keluar gitu teman Pro 2, ya minimal 3 gram kali ya. Udah tiket pesawat PP, hotel, tiket nonton konsernya juga gak main-main harganya kan. Dan teman Pro 2, kalau kamu tim yang mana nih? Tim yang investasi dengan emas atau investasi rasa bahagia dengan nonton konser artis-artis atau musisi favorit kamu? Tapi ini konteksnya bukan ngomongin tentang mana lebih baik ya teman Pro 2, itu kan preferensi. Cuman kalau bicara tentang investasi, meskipun emas juga bisa dikatakan tetap punya tempat gitu di hati para pecintanya, belakangan ini aku rasa banyak yang beralih ke perak juga ya. Tapi ada gak sih kamu yang sempat kebayang ini sebenarnya perak bakal sama menguntungkannya gak sama si emas? Dan kalau misalnya memilih perak, apakah perak perhiasan dan juga perak batangan akan memberikan keuntungan sama halnya seperti emas jangka panjang? Nah, sebenarnya pasti punya ya teman Pro 2 ya, tapi memang lagi-lagi investasi jangka panjang. Nah, investasi perak ini punya potensi keuntungan persentase yang ternyata bisa melebihi emas sendiri. Tapi ya karakternya ya jauh lebih berisiko ya, dan tidak sama stabilnya. Nah, kalau kita lihat dari volatilitas teman Pro 2, kalau emas itu stabil dan juga konsisten, sedangkan perak itu naik turunnya bisa 2-3 kali lipat lebih liar dari emas. Jadi teman Pro 2, dilihat-lihat dari keekstrimannya ya jelas perak lebih ekstrim, tapi bisa kok menguntungkan lebih daripada emas.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

Terima kasih teman Pro 2, kau masih dengerin RRI Pro 2 FN Denpasar. Nah, bicara tentang silver teman Pro 2, tapi kali ini bukan silver moon ya. Tapi memang silver perak teman Pro 2 yang jadi perbincangan. Kita lihat pergerakan harganya dulu lah teman Pro 2 ya. Kalau emas ini sentimen banget sama krisis global dan juga lindung nilai. Tapi kalau si perak itu sangat bergantung ke kebutuhan industri, misal panel surya, elektronik dan juga EF teman Pro 2. Cuman kan yang paling penting juga ketika kita melakukan investasi atau memutuskan suatu pilihan untuk tempat kita menyimpan uang gitu teman Pro 2, kemudahan pencairannya kan jadi pertimbangan nih. Kalau misalnya emas, ini memang gampang banget dijual di mana aja gitu teman Pro 2. Gak harus di tempatnya beli, terus juga banyak banget but-but penjualan emas gitu teman Pro 2 yang gak bicara tentang emas murni aja ya, tapi juga emas perhiasan. Sedangkan untuk perak dari segi pasar di Indonesia belum nih seliquid emas, dan juga spreadnya atau selisih jual beli ini bisa dikatakan jangkauannya lebih lebar.

0: 1973 ini, memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Nah teman Pro 2, memang sih ya dengan tingginya harga emas kita kepikiran buat beralih ke perak aja gitu, masih terjangkau kan teman Pro 2. Tapi memang kalau bisa dilihat modal awal untuk investasi emas batangan tergolong tinggi karena memang per gramnya itu terus meroket teman Pro 2. Mungkin sempat turun ya dari awal tahun ke waktu sekarang, agak-agak turun dikit sih teman Pro 2. Cuman ya turun-turunnya gak terlalu ekstrim juga. Meskipun juga ada opsi tabungan emas digital yang bisa dimulai dari nominal kecil, untuk punya fisik emas batangan bersertifikat resmi, kamu sebagai investor juga tetap butuh kesiapan dana sampai jutaan rupiah. Nah kalau perak teman Pro 2 relatifnya yang sangat terjangkau untuk pemula karena nilai per gramnya ini jauh lebih murah dibandingkan emas teman Pro 2. Dan sebagai gambaran ya, harga perak murni Antam saat ini ada di 40.600 per gram. Dan dengan perbedaan harga yang sangat timpang ini, investor udah bisa ngoleksi logam mulia fisik atau mulai portofolio investasi pertama cuma dengan modal puluhan sampai ratusan ribu aja. Jadi perbedaan nominal yang tinggi ini pada akhirnya nyiptain juga strategi masuk yang berbeda bagi masing-masing kategori investor. Kalau emas biasa dipilih sama orang yang udah punya modal, tapi di sisi lain perak ini bisa nih teman Pro 2 kamu jadikan batu loncatan yang ideal untuk pemula mempelajari dinamika naik turunnya pasar logam mulia tanpa harus ngadepin tekanan finansial atau risiko kehilangan modal dalam jumlah yang cukup besar.

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Kalau kamu bingung, teman pro 2 modalnya sih ada ya, tapi rasanya sayang banget kalau beli emas terlalu banyak, takut lebih mahal. Nah, coba teman pro 2, kita pakai sebuah strategi yang kalau bisa 2, kenapa 1? Start run ke porsi emas yang mendominasi. Ya kalau misalnya modalnya udah cukup tinggi, teman pro 2 beranilah ya. 70-80% itu fungsinya sebagai jangkar kekayaan karena stabilitas nilainya yang sangat kuat di tengah guncangan ekonomi. Emas ini punya likuiditas harian yang cukup tinggi ya, dan pergerakan harganya juga jauh lebih tenang, teman pro 2. Nah, ini yang menjadikan instrumen ini paling aman sebenarnya untuk menyimpan dana darurat jangka panjang atau melindungi daya beli dari inflasi. Jadi waktu kamu nempatin dana darurat jangka panjang ini dan melindungi daya beli dari inflasi, kamu menempatkan mayoritas modal di emas, portofolio kamu punya fondasi yang kokoh meminimalkan risiko kerugian besar ketika pasar finansialnya lagi gak menentu. Jadi karena di emas porsinya 70-80%, artinya ke perak 20-30% aja ya teman pro 2. Ini sebenarnya jadi bertindaknya ya, fokusnya ya ke pengungkit pertumbuhan atau growth kicker, yang mana ini memaksimalkan potensi keuntungan portofolio kamu karena ukuran pasarnya yang lebih kecil dan keterikatan yang lebih tinggi ke industri teknologi modern. Harga perak ini kan bisa melesat jauh lebih cepat daripada emas nih waktu roda perekonomian berputar cepat. Jadi alokasi minoritas ini memungkinkan kamu juga nikmatin keuntungan persentase yang tinggi tanpa harus ngorbanin keamanan seluruh modal utama. Jadi itulah dia teman pro 2. Jadi kombinasi kedua logam mulia ini bakal ciptain keseimbangan buat kamu dalam investasi antara perlindungan dan juga pertumbuhan nilai aset.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini. Di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, fenomena ratusan hotel dan villa yang ditawarkan untuk dijual di Bali dinilai sebagai dampak dari pertumbuhan akomodasi yang tidak sebanding dengan jumlah wisatawan. Anggota DPD RI Provinsi Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan persoalan tersebut semakin kompleks dengan menjamurnya villa yang tidak mengantongi perizinan secara lengkap. Menurutnya ketidakseimbangan antara jumlah penginapan dan wisatawan membuat persaingan di sektor hospitality semakin ketat. Hotel dan penginapan yang lebih dulu beroperasi harus berhadapan dengan akomodasi baru yang menawarkan harga lebih murah serta fasilitas yang lebih lengkap. Niluh juga menyoroti fenomena wisatawan yang datang ke Bali untuk berlibur, namun kemudian melihat peluang usaha dan menyewa villa untuk kembali disewakan kepada wisatawan lain. Menurut Niluh, praktik tersebut berdampak pada tingkat okupansi yang terbagi dan menyebabkan sejumlah hotel yang telah lama beroperasi kesulitan menutup biaya operasionalnya. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, sebanyak 15,5 juta penumpang dilayani Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali selama periode Januari hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 10 juta penumpang rute internasional, 5,5 juta penumpang rute domestik. Selain itu, Bandara Ngurah Rai juga mencatat 94.000 pergerakan pesawat hingga 2026. Rinciannya sebanyak 52.000 merupakan pergerakan pesawat rute internasional, 42.000 pergerakan pesawat rute domestik. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Nugroho Jati juga mengatakan dengan rata-rata 64.000 penumpang yang dilayani setiap hari, menunjukkan Bali masih menjadi salah satu tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Demikianlah Info Pro 2 edisi sore hari ini. Dan selama beberapa waktu ke depan aku akan update informasi-informasi terkini dan menarik di sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Informasi membanggakan teman Pro2 datang dari dunia olahraga. Atlet paralel Indonesia Nurisa Dian meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 di hari ini, teman Pro2, Kamis 1 Oktober 2026. Nah, emas nomor compound individu putri ini jadi medali emas kelima untuk kontingen Indonesia. Nurisa memastikan juga gelar juara setelah mengalahkan pemanah Filipina Amaya Amparo yang ada di pertandingan final, teman Pro2. Dan atlet yang usianya 20 tahun ini juga menang tipis sebenarnya, 139 dan juga 137 di Okazai Chuo Sugo Park Multipurpose Square Aichi. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman juga mengapresiasi keberhasilan Nurisa mempersembahkan emas yang menurutnya ini adalah pencapaian merupakan hasil kerja keras dan perjuangan luar biasa dari atlet. Marciano juga menambahkan bahwa prestasi ini akan menjadi dorongan bagi Nurisa untuk terus berkembang dan ia turut berharap atlet muda Indonesia ini mampu meraih prestasi lebih tinggi pada kejuaraan berikutnya. Sekali lagi congratulations ya untuk Nurisa. Dan pantauan RRI dari situs resmi Asian Games juga menyampaikan teman Pro2 bahwa kini Indonesia berada di posisi ke-13. Kontingen Indonesia mengoleksi 5 emas, 7 perak, 21 perunggu teman Pro2 dengan total 33 medali. Wow, kita berharap akan bertambah terus dan tentunya juga posisi Indonesia kita harapkan untuk bisa naik dan naik ke posisi yang lebih tinggi. Informasinya berikutip dari rri.co.id.

0: Pickup position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Buat kamu yang pengen tahu updatean-updatean menarik di mana saja teman Pro 2 di seluruh Indonesia ya. Informasi menarik, informasi update dan informasi kedaerahan, kamu bisa banget teman Pro 2 untuk bisa cek website rri.co.id. Jadi kamu bisa terhubung dengan beragam informasi dari pusat pemberitaan dan juga daerah-daerah di Indonesia, teman Pro 2. Jadi kamu bisa dapat informasi update-nya, informasi menarik, dan juga hal-hal unik untuk bisa dibahas secara valid. Dan sekarang ada hal unik nih teman Pro 2, yang kita anggap biasanya remeh, dibeli juga murah, buat sendiri juga bisa, yaitu sapu lidi. Ternyata di luar negeri teman Pro 2 jadi salah satu produk yang disukai oleh orang-orang. Siapa sih yang gak tahu teman Pro 2 ya, tiap hari kalau nyapu di halaman juga pakai itu, terus di kasur juga pakai itu. Dan produk yang biasa kita temukan di rumah ini memang punya potensi ekspor yang menjanjikan. Ya karena yang tadi aku bilang tadi, disukai teman Pro 2. Jadi gak hanya sapu lidi yang asalnya dari tulang atau lidi kelapa aja yang diminati, tapi juga dari laman umkm.go.id dalam keterangannya menyampaikan sapu lidi yang berasal dari lidi nipah atau lidi sawit juga punya potensi ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistiknya teman Pro 2, di tahun 2024 Indonesia itu jadi negara eksportir sapu lidi terbesar ketiga di dunia. Nilainya gak main-main loh teman Pro 2, 23 juta US dollar atau setara dengan 450 miliar rupiah. Buat kamu yang penasaran, ini kemana aja nih dikirimnya sampai angkanya sefantastis itu? Karena ternyata sampai teman Pro 2 ke ekspor India, Pakistan, Jepang, Filipina, dan juga Vietnam. Khususnya untuk lidi nipah dan juga lidi sawit di tahun 2023, bahkan volume ekspornya mencapai 70,08 ribu ton, yang mana angkanya naik 15,97% secara year on year dari 60,43 ribu ton dari tahun sebelumnya. Wow, menarik banget ya teman Pro 2 ya. Dan dikutip dari data yang dirilis oleh International Trade Center, di tahun 2023 Indonesia juga berada di peringkat kedua sebagai negara eksportir utama lidi nipah dan lidi sawit di dunia. Wow, angka yang fantastis teman Pro 2 untuk sapu lidi yang kita anggap biasa aja dan juga murah untuk kita beli ya.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami. Dan aku ingatkan juga nih, sebelum lanjut ke informasi menarik lainnya, selain teman Pro 2 bisa dengarkan di 95,3 FM, bisa juga kamu dengarkan di streaming www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.
2: Teman terbaik.

thank you and goodbye katanya ya. Lupain aku please dari NPD. And yang bener ya teman Pro 2, dari segi nama band aja NPD by group ini. Ya udah, ketahuan dari lagu-lagunya NPD banget bukan? Coba teman Pro 2, kita kalau misalnya melihat sekarang banyak banget emang istilah-istilah. Mungkin dari dulu itu sifatnya udah ada gitu teman Pro 2 ya, sifat dari NPD, misalnya kepedean, terus suka cari perhatian, suka jadi pusat perhatian. Tapi mungkin dulu istilahnya bukan NPD gitu ya. Tapi sama juga teman Pro 2 seputar konsep berpakaian hemat dan juga mudah, itu sebenarnya udah ada kan, tapi istilahnya pasti kamu baru dengar, yaitu ada yang namanya capsule wardrobe teman Pro 2. Bukan pakaiannya bentukannya kapsul ya, bukan. Ini ternyata jadi konsep teman Pro 2 yang pakaiannya dengan jumlah terbatas tapi tetap bisa dipadupadankan untuk berbagai kebutuhan. Ini sebenarnya ngemungkinin juga seseorang yang punya banyak pilihan busana tanpa menuhin lemari, tanpa terlalu banyak pakaian. Melansir dari Vogue Spanyol teman Pro 2, istilah capsule wardrobe ini ternyata populernya udah lama banget. Cuman kayak aku baru denger deh ya. Ini di 1970-an lewat Susie Fox, yaitu pemilik butik di London, Inggris. Konsep ini terus makin dikenal deh ya sama desainer Donna Karan yang memperkenalkan koleksi terdiri atas sejumlah pakaian dasar. Nah, pada dasarnya capsule wardrobe ini juga ngutamain pakaian serbaguna nih buat kehidupan sehari-hari. Jadi setiap yang dipilih itu teman Pro 2 supaya benar-benar bisa dipadupadankan dengan pakaian lainnya secara fleksibel. Jadi konsep ini juga gak nentapin sih kayak secara pasti kayak kamu bajunya harus 10 pieces mirah gitu. Enggak teman Pro 2. Tapi menetapkan jumlah pakaian tertentu untuk dimiliki teman Pro 2. Jadi jumlah koleksi ini disesuaikan aja sama aktivitas, gaya hidup, kebutuhan pekerjaan, dan juga preferensi masing-masing. Karena pada dasarnya berpakaian itu kan menunjukkan diri kita ya teman Pro 2 ya. Jumlahnya enggak terlalu banyak, tapi dengan mengkombinasikannya membuat kamu bisa punya sedikit tapi bisa di banyak acara digunakan.

Terima kasih masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Buat teman Pro 2, zaman semakin kreatif tentu menunjukkan bagaimana orang-orang yang kreatif itu, teman Pro 2, bisa menunjukkan kreativitasnya gak hanya secara personal gitu ya, tapi juga berimpact untuk sekitar. Nah, kali ini teman Pro 2 berbincang tentang fashion sambungan yang tadi gitu ya. Direktur Bisnis dan Operasional PT Kurnia Cipta Moda Gemilang nyorotin juga soal pakaian layak pakai yang berakhir jadi limbah. Dan menurutnya persoalan ini sebenarnya perlu dijembatanin ya, supaya pakaian yang masih layak ini bisa disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Cuma di sisi lain teman Pro 2, Haryanto juga ngungkapin masih ada 24 juta orang Indonesia yang membutuhkan pakaian layak tersebut. Jadi karena hal itu teman Pro 2 memang punya dampak sosial dan lingkungan yang perlu jadi perhatian bersama. Jadi ia ngajak pelaku bisnis dan masyarakat berkontribusi nih buat ngurangin persoalan itu lewat langkah yang bisa dilakukan bersama-sama. Nah, apa yang dikatakan? Jadi sebenarnya teman Pro 2, Haryanto juga sempat mencontohkan salah satu merek fashion lewat programnya yang ngajak konsumen mendonasikan pakaian berbagai merek melalui toko itu. Nah, kalau pakaian masih layak disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan lewat kerjasama dengan Cinta Laura Foundation. Sementara pakaian yang sudah tidak layak teman Pro 2, ini gak cuma dibuang ya, jadi gak langsung dibuang tapi didaur ulang lewat kerjasama dengan Rantai Tekstil Lestari dan Refactory, yang mana menurut Haryanto ini jadi langkah contoh yang bisa dilakukan pengusaha untuk menangani pakaian yang tidak lagi bisa digunakan. Jadi langkah ini teman Pro 2 bantu jembatanin juga persoalan pakaian layak yang belum tersalurkan dengan kebutuhan retail UMKM, dan juga ia menilai pelaku bisnis bisa berkontribusi lewat langkah nyata sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi emang benar ya teman Pro 2, apa yang dikatakan Haryanto selaku Sekretaris Jenderal Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, bahwasannya apa yang kita lihat di luar sana atau di sekitar kita udah gak kepakai teman Pro 2, ternyata bisa banget ngasih manfaat orang lain. Dan sekalipun teman Pro 2 sebegitu gak bisanya dipakai, inilah jadi momen untuk pengusaha-pengusaha hadir, untuk pengusaha retail fashion terutama, untuk menjadikan pakaian-pakaian itu berpotensi jadi gak cuma jadi limbah.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Terima kasih kamu masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2, kali ini kabar-kabar datang dari rri.co.id ya, update banget teman Pro 2. Yang mana kali ini seputaran kabinet di atas begitu ya, di RI1 Kabinet Merah Putih sedang ada perombakan teman Pro 2. Dan kini Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memasuki babak baru. Setelah lebih dari 5 tahun memimpin Polri, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan di hari ini teman Pro 2. Dan beliau menggantikan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Dan sementara itu pucuk pimpinan Polri beralih ke Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto. Dan pelantikan ini juga membawa Listio ke pucuk kepemimpinan Polri menuju lingkungan kepresidenan, yang mana ia kini memimpin kantor staf presiden setelah menjalankan panjangnya di Korps Bayangkara. Lantas teman Pro 2, seperti apa perjalanan beliau? Mungkin aku akan bahas singkat ya. Yang mana beliau lulusan Akpol di tahun 1991 dan sudah sempat menjadi Kapolres hingga Ajudan Presiden. Kemudian sempat menjadi Kapolda Banten sampai Kabar Reskrim teman Pro 2, dan menjadi Kapolri di tahun 2021. Kita doakan teman Pro 2 pastinya dari karir yang terbaru ini dapat memberikan impact tentunya terkait dengan pemerintahan dan berimpact kembali ke masyarakat.

0: Tips of the day.
1: Gak pede ketemu temen gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal. Yaitu sebelum tidur malam ya.

Pro 2 Evan dan Pasar, teman Pro 2, mengingat tadi kita ngobrolin tentang pastinya yang tiada lain tiada bukan karir dari Listio Sigit, ex Kapolri yang kini menjadi kepala staf presiden. Dan mungkin kamu bertanya-tanya ya, pada akhirnya siapa sih Kapolri kita yang sekarang? Tadi aku sudah menyebutkan beliau adalah Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Tapi teman Pro 2 lebih lanjut, beliau ini memang bisa dikatakan diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang mana Kapolri saat ini teman Pro 2 sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional BNN dan memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse. Tapi kalau misalnya kamu bertanya-tanya teman Pro 2 seperti apa tugas beliau, sebelum itu kita ucapkan dulu selamat begitu ya kepada beliau yang telah dilantik Kapolri, dan semoga dalam melaksanakan tugas dapat memberikan impact terbaik bagi bangsa Indonesia dan juga masyarakat pastinya. Karena dari segi Polri sendiri memang hadir untuk memberikan keamanan nih untuk kita semua teman Pro 2, menegakkan hukum, pelayanan masyarakat, dan juga merumuskan kebijakan teknis. Kemudian apa sih efek atau dampak dari jabatan dan juga kebijakannya? Ini sebenarnya sangat-sangat luas ya teman Pro 2 ya, ngaruhin tentang stabilitas negara dan juga kehidupan sosial. Seperti apa? Misalnya saja stabilitas ekonomi dan juga pembangunan, tingkat kepercayaan publik, pemberantasan kejahatan struktural, reformasi internal Polri. Oleh karena itu teman Pro 2 ini bisa dikatakan jadi jabatan yang sangat strategis, karena memang negara Republik Indonesia teman Pro 2, kita memiliki kepolisian negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan juga pelayanan terkait dengan hukum di Indonesia. Sekali lagi kita ucapkan selamat, semoga beliau-beliau yang kini mendapatkan amanat baru dari negara begitu dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Begitu pula teman Pro 2 didukung dengan jajaran yang ada di pusat, di daerah, dan juga pastinya masyarakat ya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

1 Oktober 2026 diperingati Teman Produe sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tapi gak cuma itu ternyata, karena juga diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Momentum ini jadi kesempatan Teman Produe buat ngerayain musik di seluruh dunia, termasuk R&B yang telah melahirkan banyak ikon. Dikutip dari Grammarly, R&B atau Rhythm and Blues ini mulai berkembang sejak 1940-an di Amerika Serikat, dan awalnya genre ini merupakan gabungan dari blues, jazz, gospel, dan juga dipengaruhi sama jenis musik kayak pop, soul, hip hop, dan musik kontemporer, Teman Produe. Salah satu nama besarnya ada Queen of Soul, Aretha Franklin, dan karakter vokal yang kuat dan penuh emosi juga membangun perkembangan R&B, menjadikan ikon bagi banyak penyanyi di generasi selanjutnya. Tapi memang Teman Produe ini lebih mengingatkan kita ke penyanyi-penyanyi masa lalu ya, yang suaranya menggelegar, Celine Dion dan juga kawan-kawannya Teman Produe, yang menunjukkan bagaimana eksistensi musik di masa itu yang ternyata ya berpengaruh Teman Produe sampai masa sekarang. Tapi kira-kira kalau misalnya kamu diminta untuk memilih musisi yang rasanya berpengaruh banget untuk dunia sekarang gitu ya, di masa sekarang nih, kira-kira siapa ya Teman Produe? Tapi ya udahlah ya, dari banyaknya musisi pasti kamu punya musisi-musisi favorit, dan aku salah satunya adalah favorit aku Bruno Mars dan juga Lady Gaga. So aku puterin satu singlenya ya, Die With a Smile.

0: need some help. Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Satu single tak punya nyali dari The Massive, temani kamu di menit ke-52. Jangan bilang gak punya nyali ya teman pro 2, apalagi kalau misalnya kamu sudah mau melawan diri sendiri. Wah, dilawannya apa nih? Jangan mukul diri sendiri ya, itu namanya nyakitin, bukan melawan teman pro 2. Tapi lebih ke menyadari bahwasannya kamu ya tumbuh, gak cuma makan, kerja, tepar gitu aja, enggak teman pro 2. Jadi jadikan pilihan kamu untuk melawan diri sendiri dengan rasa malas, untuk berolahraga, untuk melakukan kegiatan fisik, karena kelihatan simpel tapi benar-benar ngaruh teman pro 2 ke kondisi tubuh. Jadi sempatkanlah teman pro 2 waktu kamu untuk sejenak, untuk take a deep breath, untuk bisa mencari momen-momen untuk bisa, ya selain olahraga, self healing juga perlu ya. Karena kalau bicara tentang kesehatan teman pro 2 zaman sekarang, gak cuma fisik tapi juga mental kamu. So buat jaga kesehatan mental teman pro 2, ya yang paling tahu gimana caranya adalah diri kamu. Apalagi kalau zaman sekarang ada bicara tentang introvert, ada bicara tentang extrovert. So pilih yang mana jalur terbaik untuk bisa membuat kamu lebih sehat secara fisik dan juga mental. Tapi biasanya sih yang step pertamanya adalah ngelawan diri sendiri ya, dari rasa malas dulu.

0: Terima kasih kok masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Karena sesaat lagi kita ke pukul 6 sore teman Pro 2, kita akan hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandi untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Satu single Dengarkan Hatiku dari Adera, teman Pro 2, telah temani kamu di menit ke-15 selepas terpukul 6 sore. Tadi juga ya telah kita ikuti bersama teman Pro 2 tepat di pukul 6 untuk Puji Trisanya. Dan sesaat lagi tepat di pukul 18.18 atau 18 menit lewat dari pukul 6 sore, kita akan kembali hening sejenak teman Pro 2 untuk mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Untuk itu teman Pro 2, buat kamu jangan kemana-mana ya. Sekali lagi kami ulangi, di menit ke-17 maksud kami teman Pro 2, jadi 18 lewat 17 kita akan hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Sudah menit ke-28 lepas pukul 6 sore ya. Aku akan bahas informasi-informasi lokal around us, teman Pro 2. So, informasinya berkutip dari rri.co.id. Kali ini infonya membanggakan-membanggakan datang dari dunia olahraga kembali, tapi dari atlet tercinta kebanggaan Bali. Tiada lain, tiada bukan nih teman Pro 2 ya. Sebenarnya udah sering banget kita beritakan kan, karena selalu berprestasi. Karena hanya 2/1000 detik yang memisahkan Desa Mandirita Kusuma Dewi dari atlet panjat tebing yang beradu di final Women Speed Asian Games 2026. Selisihnya super duper tipis yang nganterin atlet asal Buleleng Bali ini kembali berdiri di podium tertinggi Asia. Desak tampil di Nagoya International Exhibition Hall dan teman Pro 2 mewakili Indonesia bersama dengan teman-teman yang lain begitu ya. Dan bisa dikatakan kemenangan ini sekaligus menghasilkan rekor baru Asian Games karena catatan 6,062 detik milik Desak itu memecahkan rekor sebelumnya yakni 6,07 detik yang juga tercatat atas namanya sendiri. Keren banget, apa keren banget kalau bisa di bold tuh teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi congratulations Desa Krita, kembali memberikan kebanggaan untuk Provinsi Bali, untuk Indonesia di dunia olahraga.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Wah! Alarm tsunami bunyi! Ah! Harus lari ke tempat tinggi! Harus lari ke tempat tinggi!
2: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
1: Kiamat ini! Tolong!
2: Kak, ngapain sih di atas pohon?
1: Tsunami datang! Tsunami datang!
2: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.

Masih dari kawasan Metropolis, Seburuk, Tujupul, Denpasar. Lagi ngapain teman Pro 2 kamu untuk hari ini ya? Selain kabar bahagia dari Desa Krita yang mengukir rekor di Asian Games, aku juga yakin hari ini jadi rekor buat teman-teman, karena banyak sekali yang menyelenggarakan upacara keagamaan ya. Rekor ada yang kundangannya banyak, rekor ada yang di rumahnya sedang menuntaskan upacara. Semangat untuk kamu teman Pro 2, siapa tahu sekarang juga lagi di jalan ya, perjalanan antara balik atau masih dalam prosesi upacara keagamaan. Semangat, semoga dilancarkan, dumugi desang yang widiwase setatenya rengin teman Pro 2. Dan karena banyaknya aktivitas, mungkin buat kamu-kamu, aku tahu ini dua seayunya padat pol ya. Jadi pertama-tama mengucapkan selamat dulu untuk teman Pro 2 yang hari ini begitu menjalankan prosesi pernikahan. Kehidupan baru, lembaran baru dimulai, tapi cinta yang baru ini akan tumbuh selamanya. Amin, astengkara. Dan buat teman Pro 2 yang upacaranya itu yang berkaitan dengan upacara yatnya, persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Idesang Yang Widiwase, dumugi kepicaian, kerahayuan, kelancaran, dan pastinya memberikan berkat terbaik untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Di tengah kondisi situasi seperti saat ini, banyak agenda, pastinya sebenarnya yang penting adalah untuk menjaga kesehatan teman Pro 2. Jadi ingatlah tetap untuk makan makanan yang bergizi, dan jangan sampai telat makan teman Pro 2, dan kalau bisa diimbangi juga dengan suplemen ataupun vitamin demi menunjang imunitas tubuh kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time yaitu camp Tanjung Harapan, Kamp Pondok Tanggui, dan Kamp Pondok Leke. Ketiga kamp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Terima kasih kau masih konsenin Pro 2 FM Denpasar. Udah mau jam 7 teman Pro 2, artinya nanti aku akan menyambut kamu di Ini Indonesia. Aku akan bahas sesuatu hal yang menarik teman Pro 2, seputaran tradisi-tradisi yang ada. Karena kemarin aku habis nyinggung tradisi yang ada di Busung Biu ya. Tapi nanti akan ada tradisi dari daerah mana lagi ya diobrolinnya. Konsenin aja di sini. So kamu juga bisa dengerinnya via streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: maju terus pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur. Pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.

Terima kasih kamu masih dengerin Pro 2 FM Denpasar. Kita akan bicara tentang tradisi yang kaitannya adalah dengan kegagahan. Bukan cuma penampilan, bukan cuma pakaian teman Pro 2, tapi ini bicara tentang ketangkasan menunggang kuda. Di mana ada sebuah tradisi pasola di Sumba, Nusa Tenggara Timur teman Pro 2. Dua kelompok kesatria Sumba ini akan saling berhadapan dan juga melempar lembing kayu atau tombak tumpul ke arah lawan. Yang mana darah yang terjatuh teman Pro 2 dari pemain atau dari kuda ke tanah dalam ritual ini diyakini bukan malah hal yang berbahaya, tapi akan menyuburkan lahan pertanian yang ada di sana. Mungkin terlihat agak menakutkan teman Pro 2, tapi tradisi ini memang benar adanya dan berkaitan dengan ketangkasan pemuda atau kesatria dari Sumba.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Move on teman Pro 2. Kali ini ada sebuah tradisi yang datang dari daerah yang agak jauh teman Pro 2, yaitu di Sumatera Barat, ada namanya Pacu Itia. Atau bisa dikatakan ini adalah tradisi balapan terbang itik bebek teman Pro 2. Jadi kalau biasanya yang balapan itu ada kerbau, terus hewan-hewan yang cepat gitu, kayak kuda gitu teman Pro 2. Tapi ini isi itik-itik mungil itu teman Pro 2, iya. Yang mana itik-itiknya bakal dilempar ke udara oleh pemiliknya untuk beradu cepat terbang menuju garis finish dengan jarak kisaran 800 sampai dengan 2000 meter. Tapi aku juga penasaran gimana caranya ya mengarahkan ini. Tapi ini beneran ada loh teman Pro 2. Loh, kalau misalnya aku punya itik terus aku lombakan seperti itu, kayaknya aku udah sadar bakal kalah duluan ya teman Pro 2, karena gak tahu gimana caranya untuk mengarahkan dia mau sesuai arahanku. Karena aku yakin ya, yang bisa mengarahkan itik-itik itu pasti punya indera bukan ke-6 lagi sih, ke-7 kayaknya.

0: of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal. Yaitu sebelum tidur malam ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu masih konsernin Pro 2 FM. Ayo lanjut yuk, kita ngobrolin hewan yang lain yuk. Kira-kira ada yang kepo gak sama hewan apa yang setelah ini bakal aku bahas? Hewan ini sering banget jadi peliharaan di keluarga, dan biasanya ada aja yang dikasih nama Oyen. Nah, tahu kan siapa? Ada yang namanya mantu kucing teman Pro 2, jadi tradisi di Banyuwangi, Jawa Timur. Ini ritualnya langka ya, karena masyarakat Osing itu akan meminta hujan di musim kemarau panjang. Prosesinya niru upacara pernikahan manusia, di mana sepasang kucing jantan dan betina akan dimandikan di sungai, didandanin, terus diarak. Dan ceritanya teman Pro 2 dalam prosesi itu juga dinikahkan dengan doa bersama. Yalah, kucing aja dirayakan teman Pro 2. Kamu kapan dirayakan coba?
1: 1, 2, 3.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Waktu terus berlalu teman Pro 2 dan Pro 2 FM Denpasar, sudah sampai di waktu penghujungnya barengan aku. Karena nanti barengan Yogi ya teman Pro 2 ya. Kalau aku terus yang nemenin kamu, lama-lama kamu bosan teman Pro 2. Sudah dalam satu harinya ya, kalau ganti hari mah beda lagi ya. Jadi teman Pro 2 besok bakal aku temenin di pagi-pagi subuh, from early morning. So kamu stay tune aja di sini ya. Dan kalau begitu aku mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan sampai di momen terakhir kita bicara tentang kucing, yang juga jadi salah satu ada kaitannya dengan tradisi di budaya di Indonesia. Kalau begitu aku mau pamit teman Pro 2, akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 7 Polo Denpasar, Ayu Merah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, stay healthy, and say no to drugs. Bye bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: Teman terbaik.

informasi Pro 2 yang akan dibacakan oleh Yogi Adi Payana nih teman Pro 2 untuk edisi hari ini Kamis Sabtu 1 Oktober 2026. Informasi yang pertama datang dari Pelabuhan Perikanan Bali, dikembangkan target serap 25.000 pekerja. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menargetkan 2.500 pekerja terserap setelah proyek pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengembangan Bali rampung dilaksanakan. Ia meminta kepada Gubernur Bali untuk memonitoring tenaga kerja yang terserap, nantinya harus diutamakan penduduk lokal. Meningkatnya serapan tenaga kerja karena ketika dikembangkan nantinya PPN Pengembangan Bali bisa menampung lebih banyak kapal untuk bersandar dan juga bongkar muat. Dari yang tadinya hanya mampu menampung kapal sebanyak 1.273 menjadi 1.600. Semakin banyaknya jumlah kapal yang berlabuh, produksi ikan juga diprediksi meningkat dari 61.300 ton per tahun menjadi 124.000 ton per tahun. Dengan demikian ya, peningkatannya jumlah produksi tentu saja pekerja yang dibutuhkan untuk area pelabuhan makin banyak pula. Gubernur Bali Wayan Koster juga yakin pengembangan PPN Pengambenan ini bisa mendatangkan manfaat ekonomi yang baik untuk wilayahnya. Beralih ke informasi lainnya, datang dari Bank Indonesia mewaspadai dampak gangguan distribusi Jawa Bali terhadap pasokan dan harga pangan. Jalur Ketapang Gilimanuk menjadi perhatian karena merupakan salah satu pintu utama masuknya berbagai komoditas pangan dari Jawa Timur ke Bali. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Asri Surwani, mengatakan sejumlah komoditas strategis seperti beras, cabai tomat, bawang putih hingga kebutuhan peternakan berupa DOC atau Day Old Chick mendapat pasokan dari Jawa Timur melalui jalur tersebut. Menurut Atris, ini dampaknya gangguan distribusi terhadap harga pangan di Bali sejauh ini masih relatif terbatas dan bersifat sementara. Namun keterlambatan pengiriman serta kenaikan biaya distribusi tetap berpotensi menambah tekanan terhadap harga sejumlah komoditas. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran musik live chat yang akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta. Tentunya tetap berada di 95.3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produ 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya?
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya?
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani proyek solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: masuk
1: kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya emang ya, liga era 92 ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Genji ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal ekas mereka gitu kan.
0: Benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya Bang.
1: Begitu. Iya. Boleh dibilang begitu.
0: Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu featuring sama.
0: Ini featuring sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya Bang ya? Single Belahan Jiwa ya, ini
1: terbaru.
0: Ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya dekat zamannya Peter Pan tuh, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu Yana Head terus. Saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan ini nantang nih.
1: Pas diproduksi tang oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Okay.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap gitu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawa

dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman Pro 2. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman Pro 2 langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Pro 2 ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Tangan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang, tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Lagunya nggak pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawang suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.

0: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare lah, prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini, lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama Giborisnya Dikta.
1: Oh,
0: Yon Chasman.
1: Yon Chasman ya, benar-benar.
0: Tentuannya mungkin oke okay lah.
1: Udah magis jadi, emang, lah ya.
0: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke okay, mainkan, tet gitu. Dah.
1: Oh gitu.
0: Alhamdulillah sih kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
1: Benar.
0: Ya bekerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
1: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang, Bang?
0: Ya. Kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat gitu.
1: Dapat ya, akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
0: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya enggak nempel gitu kan. Bener. Apaan nih? Lagunya gini. Takutnya gitu.
1: Katanya kalau enggak nempel, enggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya dia.
0: Emang terjadi, itu kan ada stringnya kurang ini, terus harus pakai ini, itu terjadi.
1: Oh gitu.
0: Dari pas lagi berjalan tuh, akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya. Obrolan dari sutradara.
1: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya, Bang ya?
0: Iya.
1: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih, Bang? Untuk produksi. Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
0: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang di basisnya Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
1: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya, Bang?
0: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasalah kalau penyakit vokalis kan.
1: Asik.
0: Kalau kena flu wes mati.
1: Udah.
0: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
1: Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
0: Bono.
1: Aduh. Kau bindeng gitu.
0: Ngaus gitu tadi.
1: Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
0: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut. Yang ngikutin pencipta ya, notisnya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
1: Benar-benar. Cuman-cuman di situ aja ya, palingnya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
0: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Saya terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
1: Benar-benar.
0: Nanti bisa saya ciptain lagu yang hits, yang bisa.
1: Amin.
0: Bisa apa ya? Ya, boom, bawa.
1: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
0: Oh iya ya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
1: Benar.
0: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafein. Masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi bandnya X sebenarnya apa?
1: Bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya?
0: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
1: Okay.
0: Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
1: Benar.
0: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
1: Seru.
0: Mungkin sama Pamungkas.
1: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
0: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
1: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih
0: prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya. Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Nah, itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik, padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabe.
0: Kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi? Iya.
1: Benar. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah. Akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much.
1: Terima kasih.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Betul. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar Hai. Selamat malam teman Pradua, selamat malam Jukmat. Sekarang waktunya untuk Yogi menemani kamu sendiri dan ngomongin seputaran dari horor. Kira-kira bakalan ngebahas apa ya selama beberapa jam ke depan sampai nanti di jam 12 siang. Malam dong enggak? Ini udah kepada keburu stres Yoginya dari tadi pagi, enggak pulang-pulang sampai dengan malam ini teman Pradua. Secara pagi apel, terus kemudian habis dari apel Yogi harus meeting, habis meeting terus dilanjutin lagi, istirahatnya cuma jeda sebentar, lanjut ada kelas, habis kelas balik lagi ke kantor, absen, habis absen gak ada jeda lagi ke kelas, habis kelas selesai lanjut lagi ke kantor. Dan kita bakalan belajar dan juga sharing sampai nanti di jam 12 malam. Satu hari ini benar-benar gak ada jeda sama sekali buat Yogi untuk beristirahat, buat makan secukupnya aja, ini maksa-maksain gitu ya teman Pradua ya. Dan sekarang, well, here we go. We're going to be accompany you until 12 PM and hopefully you do understand when I'm just getting distracted because of the something I fully tired ya. Jadi nggak perlu permakluman sih ya sebenarnya. Intinya kamu harus mendengarkan Pro 2 FM dan

0: asal aja. Yogi udah siapin beberapa listnya dan kamu juga boleh banget untuk joinan. Mau tau kayak gimana caranya? Pastikan untuk selalu stay tune terus. Nanti Yogi bakal kasih tahu spill-spill sebentar-bentar.
1: Yo, are you ready for this? Whoa, oh, oh.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

Mungkin kembali lagi bersama dengan Yogi nih teman Pro 2 untuk membagikan topik yang ada. Tapi sebelum itu Yogi mau ingetin kamu ya, kalau misalnya mau dengarkan Pro 2 FM Denpasar bisa banget loh terhubung bersama dengan Yogi di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RR Digital yang bisa kamu download secara langsung di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa terhubung juga bersama dengan Yogi di seputaran WhatsApp 089-6200-20953. Itu ya, nomor WhatsAppnya Prodo udah baru, jadi kamu gak boleh ganti. Jangan sampai juga kelupaan di 089-6200-20953. Nah, selain itu nih teman Prodo 2, Yogi juga mau ingetin kamu teman Prodo 2 di media sosialnya Prodo 2 juga masih on banget untuk lihat bagaimana keseruan dan juga updatean-updatean terkini yang bisa kamu kepoin di RRI Prodo 2 Denpasar. Ada Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok. Semuanya bisa ya. Dan kamu juga boleh banget subscribe YouTube channelnya Prodo 2 FM Denpasar, ada di RRI Denpasar. Itu dia semua updatean yang bisa kamu ikuti teman Pro 2, karena Yogi tahu kalau misalnya kamu sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, mungkin sekarang sedang bekerja ataupun juga lagi perjalanan pulang ataupun juga mungkin lagi bersantai aja. Yogi lagi ngebuka topik seputaran dari horror-horror. Apa tuh yang horror kak ya? Ini kali ini Yogi bakal mau tanya sama kamu teman Pro 2, pernah gak sih kamu ada kepikiran untuk main-main ke lokasi-lokasi horror alias lokasi-lokasi yang bisa dibilang angker gitu loh teman Pro 2 ya. Kalau misalnya angker menurutnya kamu ataupun juga di daerahnya kamu, ada gak sih yang menjadi your dream come true kalau misalnya main ke sana? Dan Yogi juga bakalan tunggu ceritanya kamu teman Pro 2, sembari kamu boleh banget untuk request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Sampai jam berapa kak? Tenang saja, Yogi bakalan lama aku menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
2: Teman terbaik kamu.

kalau misalnya kamu satu-satu nih ya mencari tempat horor, kayaknya capek juga ya teman berdua ya. Atau mau sekalian aja. Agak ngeri juga kalau misalnya semua sekaliannya dijadiin jadi satu gitu ya teman berdua ya. Tapi kalau misalnya satu-satu nih kamu datengin sendirian terus dibikinin vlog, wah lumayan naik nih. Karena sekarang kan kayaknya sesuatu hal yang horor-horor tuh lagi digandrungi gitu sama generasi Z. Ya enggak sih?

Memang teman Pro 2 kalau udah ngomongin soal seputaran dari horor gitu ya, sering banget nih ya, banyak tempat-tempat yang mungkin kamu rasain ataupun juga pernah kamu datangi ataupun juga pernah kamu lewati yang nuansanya tuh bikin kamu merinding gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya merinding-merinding kayak gini sih memang masih oke aja kalau misalnya perginya barengan sama orang-orang yang kamu sukai ataupun juga istilahnya kayak teman lah ya yang sefrekuensi. Tapi kalau misalnya ngelewatinnya sendirian gimana tuh? Sesuai dengan topik kita pada malam hari ini teman Pro 2, Yogi bakalan nungguin kamu untuk bisa bergabung. Kasih tahu juga nih ya, kira-kira nih ya, tempat horor ataupun juga angker yang pengen banget kamu datengin teman Pro 2. Walaupun bisa dibilang ya, kayaknya gak pengen-pengen banget, tapi ada kan rasa penasaran yang ingin kamu lihat. Misalnya kalau ini menjadi mimpi, ada gak sih tempat yang bisa dibilang, wah ini nih menarik banget kalau misalnya dieksplor lebih dalam lagi, walaupun suasananya bikin merinding disco.

0: Ikil, infogokil.
1: Mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
2: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja nggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP nggak?

Bukan cinta palsu, tapi cintanya asli banget nih teman Pro 2 dari Yogi bersama dengan kamu teman Pro 2 yang kali ini bakalan siap-siap membagi tahu berputaran dari tempat yang bisa dibilang angker, tapi angkernya nggak di Indonesia, di Kyoto, Cina. Nah, ini dia lokasi-lokasi yang bakal bikin kamu merinding yang bakal Yogi bahas selama 1 jam dari jam 9. Sekarang udah jam 9, jam 10. Dari jam 10 sampai dengan jam 11 nanti. So, pastikan untuk kamu selalu setia, nanti Yogi bakal segera balik untuk memberikan apa itu

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Baik lagi nih teman Pro 2, iya seperti janjinya Yogi, kita bakal ngebahas putaran dari daerah yang terkenal Kyoto sebagai kota penuh dengan kuil, taman indah, dan juga bangunan tradisional yang memikat wisatawan. Namun, di balik pesona sebagai ibu kota kekaisaran Jepang selama lebih dari 1000 tahun, Kyoto juga menyimpan sisi lain yang bikin bulu kuduk berdiri. Berbagai kisah hantu nih teman Pro 2, arwah penasaran hingga legenda kutukan masih hidup di tengah masyarakat. Bahkan beberapa di antaranya dipercaya ikut membentuk sejarah kota tersebut.

Iya, salah satu kisah yang paling terkenal datang dari Sugawara no Michizane. Wow, di manakah itu? Ya, di Kyoto lah tentunya teman Pro 2 ya. Seorang cendikiawan yang diasingkan dari istana pada 901. Setelah meninggal 2 tahun kemudian, Kyoto dilanda berbagai bencana mulai dari wabah penyakit, kekeringan hingga sembaran petir yang menghantam istana kekaisaran pada 930. Saat itu masyarakat percaya semua musibah tersebut merupakan amarah arwah Michizane. Untuk menenangkannya, didirikanlah Kitano Tenmangu Srine pada 947. Festival musim panas terbesar Kyoto, Gion Matsuri, juga berawal dari ritual untuk meredakan arwah-arwah yang diyakini menjadi penyebab wabah kematian. Tak heran jika hingga sekarang Kyoto itu masih dipenuhi dengan lokasi yang identik dengan kisah-kisah mistis. Dan kali ini Yogi bakal siap memberikan tempat-tempat paling horor yang ada di Kyoto. Untuk kamu yang mungkin sekarang lagi liburan ke Jepang atau punya rencana ke Jepang, kita mulai dulu dari jembatan Ichijo Modori. Jembatan sederhana di kawasan Ichijo ini punya reputasi menyeramkan sejak ratusan tahun lalu. Nama Modori berarti kembali dan berasal dari legenda seorang ayah yang sempat hidup kembali ketika iring-iringan pemakamannya melintasi jembatan tersebut. Masyarakat percaya jembatan ini menjadi penghubung antara dua manusia dan arwah. Lokasi ini juga dikaitkan dengan Abeno Seimei, ahli yin dan yang legendaris Jepang yang konon mampu menghidupkan orang menggunakan ilmu sihir serta memelihara makhluk gaib di bawah jembatan T. Hanya legenda, sejarah kelam juga menyelimuti tempat ini pada era Sengoku. Kawasan tersebut disebut pernah menjadi lokasi hukuman mati kepala ahli teh terkenal Senno Rikyu, bahkan diyakini pernah dipajang di sana setelah diperintahkan melakukan bunuh diri ritual oleh Toyotomi Hideyoshi pada 1591. Baru satu tempat teman Pro 2, Yogi masih punya beberapa tempat lainnya masih seputaran dari Kyoto yang bakal menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan. Seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

Kembali lagi bersama dengan Yogi Ari Dwi Payana di sini Teman Pro 2 masih ngomongin tempat-tempat angker yang ada di Kyoto. Terowongan Kiyotaki terletak di pinggiran Arashiyama. Terowongan Kiyotaki sepanjang 444 meter. Dari angkanya aja sudah membuat kita merinding ya. Kerap disebut sebagai salah satu terowongan paling angker di Jepang. Konon, beberapa pekerja meninggal saat proses pembangunan sehingga memunculkan cerita mengenai suara misterius, bayangan hitam, hingga penampakan yang sering muncul di dalam terowongan. Legenda paling terkenal menyebut siapapun yang melintas tepat saat lampu lalu lintas berwarna hijau akan tersesat ke alam arwah. Ada pula cerita mengenai sosok perempuan yang tiba-tiba jatuh di kap mobil serta jejak telapak tangan yang muncul tanpa sebab di kaca pengendara. Warga sekitar juga percaya pengemudi harus melihat kaca spion sebelum masuk dan pantang berhenti di tengah terowongan. Kolam yang tampak tenang di Kyoto Utara, Kolam Midoro Gaike. Ini menyimpan sejarah kelam karena menjadi lokasi banyak kasus tenggelam. Beberapa cerita rakyat bahkan menyebut keluarga miskin pada masa lalu meninggalkan anggota keluarga yang sudah lanjut usia di kawasan tersebut karena tak sanggup lagi merawat mereka. Legenda paling terkenal mengisahkan seorang perempuan yang naik taksi saat malam hujan dan meminta diantar ke Midoro Gaiki. Ketika sopir melihat ke kaca spion, beberapa saat kemudian penumpangnya menghilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah rambut basah di kursi belakang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree free.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih horor-horor ya. Yogi sebenarnya kepingin banget ngelawak ya, wah, tapi ya udahlah, kita ngikuti aja vibe horornya kali ini teman Pro 2 ya. Dan kali ini Yogi bakal mau kasih tahu lagi tempat yang bisa bikin kamu bergeriding gitu ya teman Pro 2. Sanjo Riverbed. Tepian sungai di dekat jembatan Sanjo Ohashi dulu merupakan lokasi eksekusi sejak zaman Heian hingga Edo. Sejumlah tokoh sejarah Jepang seperti Ishida, Mitsunari, dan Kondo Isami disebut mengakhiri hidupnya di tempat ini. Kini kawasan tersebut ramai dipenuhi wisatawan dan warga lokal. Meski begitu, cerita tentang suara-suara aneh yang terdengar dari atas jembatan saat malam hari masih terus beredar hingga sekarang. Berpindah ke kuil Fushimi Inari, terkenal dengan ribuan gerbang tori merah yang menjadi ikon wisata Kyoto. Namun, suasana berubah drastis saat malam tiba. Jalur menuju puncak gunung menjadi jauh lebih sepi dan deretan gerbang merah menciptakan atmosfer yang terasa mencekram. Menurut legenda, roh rubah akan menyesatkan pengunjung yang nekat mendaki pada malam hari.

Tidak sedikit cerita yang kehilangan arah ketika mencoba mencapai puncak setelah matahari terbenam. Karena seluruh kawasan gunung dianggap suci, pendakian malam memang tidak dianjurkan. Jadi jangan pernah sekali-sekali ya teman Pro 2 untuk berpikir ke daerah kuil Fushima Inari di malam hari. Atau nanti kamu malah siap-siap untuk apa?

0: Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.
1: Teman terbaik.

Segmen terakhir bersama dengan Yogi untuk ngasih tahu kamu seputaran dari tempat horor di Jepang. Kita menuju ke Adachino Nembutsuji. Tak jauh dari hutan bambu Arashiyama berdiri Adachino Nembutsuji, kuil yang dibangun untuk menghormati arwah orang-orang jasadnya dahulu ditinggalkan di kawasan Adachino. Di dalam kompleks kuil terdapat sekitar 8.000 patung Buddha dan stupa batu. Suasananya begitu sunyi, bahkan pada siang hari. Meski menjadi destinasi wisata populer, tempat ini tetap dianggap sebagai lokasi sakral untuk mengenang mereka yang telah meninggal.

Dan terakhir, Kifune Srine. Dikenal sebagai empat yang dipercaya membawa keberuntungan dalam urusan jodoh. Namun, kuil ini juga lekat dengan ritual kutukan kuno Jepang bernama Ushino Goku Mairi. Ritual tersebut dilakukan antara pukul 1 hingga 3 dengan memaku boneka jerami ke pohon suci sambil mengenakan pakaian putih. Kini pengunjung dilarang memasuki area kuil pada malam hari. Selain menjaga kesakralan tempat, aturan tersebut juga mencegah aktivitas mencurigakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Pada siang hari, Kifune Srine justru menawarkan pemandangan sungai yang indah dan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Kira-kira teman pro 2 berani menjelajahi lokasi angker yang sudah disebutkan ketika kamu berkunjung ke Kyoto? Atau memilih menikmati dari balik layar dan juga suara radio?

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: tips
1: of the day.
2: Of the day.
3: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips
1: of the day.
2: Of the day.
4: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

0: apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

RRI Radio Tanggap Bencana. Potensi bencana dapat muncul ketika kurang waspada saat mengunjungi pantai dengan ombak yang tinggi. Ombak tinggi merupakan peristiwa yang biasa terjadi disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara bumi dengan matahari dan bulan. Namun, ketika periode pasang purnama atau pasang besar, gelombang akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Peristiwa tersebut umumnya terjadi setiap tanggal 1 hingga 15 ketika bulan tak terlihat dan bulan purnama. Minimalisir potensi bencana dengan mengurangi aktivitas terlalu dekat dengan pesisir pantai. Berkonsultasilah dengan penjaga pantai apabila ingin beraktivitas di dekat air. Ketika berenang, pastikan agar berenang di area yang telah dinyatakan aman oleh petugas. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Baiklah teman Pro 2, setelah Jazz Music menemani kamu selama 1 jam, ini tandanya Yogi juga harus pamit untuk menemani kamu di gelaran Today's Recap kali ini. Dari kawasan Metropolis, RM70 Denpasar, selamat malam untuk kamu yang sekarang masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan teman Pro 2 besok yang akan menemani kamu di jam 5 pagi. Dan untuk itu, mari kita dengarkan satu buah lagu terakhir yang pastinya untuk menemani kamu. Ini dia datang dari The Finest Tree, Membiru.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

FM Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum, senyum.
1: Kayu, cah. Ya. Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Oh. Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.
5: Indonesia, senyum dong!

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.
4: Just Music.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Just Music Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kau berada. Sesaat lagi kita akan hening sejenak ya, untuk mengaturkan puji tersandia untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.

teki-te pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

To Be Loved By You, teman Pro 2 di menit ke-26 lepas dari pukul 6 pagi di tanggal 2 nih teman Pro 2 bulan Oktober. Apa yang sudah berlalu di hari kemarin teman Pro 2, sudahkah memberikan vibe-vibe positif untuk kamu? Dan kalau misalnya teman Pro 2, vibe positif itu gak cuma dicari ya, tapi juga datang dari diri sendiri. Iya. Dan untuk mengawali vibes positif kamu teman Pro 2, aku juga mau update-update nih untuk perakiran cuaca di sekitar kita. Karena ya kalau misalnya kamu ada agenda keluar ruangan begitu teman Pro 2, agenda di outdoor ini akan penting setidaknya ya untuk mengetahui kira-kira seperti apa sih situasi kondisi di sekitar teman Pro 2. Wow, ternyata tidak ada pergerakan, masih sama seperti hari-hari biasanya, yaitu cerah teman Pro 2 dan juga ada cerah berawan. Dan ini tidak hanya di Denpasar tapi beberapa wilayah di Provinsi Bali teman Pro 2. Nah, dari perakiraan cuaca yang sebenarnya sudah tergambarkan, kamu-kamu juga sudah bisa membayangkan kalau kita ini gak kunjung beranjak dari musim biasa ini ke musim hujan teman Pro 2. Tapi ya jangan dicari-cari dulu ya, kita biarkan saja alam bekerja. Nanti intinya kita sebagai manusia adalah kita siap siaga. Gak hanya siap siaga dengan perubahan cuaca, tapi juga siap siaga dengan segala kemungkinannya.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan kami. Kalau sekarang aku updatean langsung ke CCTV, kayaknya si pantauannya masih senggang banget ya. Jadi aku akan pantau agak siang nanti teman Pro 2 mendekati pukul 7. Tapi sekarang aku mau ngasih kabar bahagia dulu ya dari dunia sepak bola. Tidak lain tidak bukan teman Pro 2, timnas kita teman Pro 2 yang membawa kebanggaan untuk Indonesia. Iya, kejar teman Pro 2. Nah, mengingat situasi saat ini teman Pro 2, Indonesia lagi bisa dikatakan lagi deg-deg-deg serunya karena atlet-atletnya sedang bertanding. Dan teman Pro 2, hasil dari timnas Indonesia versus dengan Bangladesh menunjukkan komitmen kuat kalau Garuda resmi lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 Indonesia. Dan yap, teman Pro 2, dengan kemenangan telak 9-0 atas Bangladesh ini, skuad Garuda memang dikatakan tampil agresif sejak awal pertandingan. Ini jadi modal penting ya teman Pro 2 ya dalam merebutkan tiket final. Karena di pertandingan grup A lainnya, Malaysia juga meraih kemenangan besar 6-0 atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Bandung teman Pro 2. Jadi dengan situasi ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 7 poin. Tapi Indonesia berhak menempati posisi puncak klasemen karena unggul produktivitas gol yakni 11-2. Sedangkan Malaysia mencatat 9-0. Jadi itu dulu untuk update-annya ya. Nanti aku akan update lagi yang lainnya. Yang pastinya membahagiakan untuk hari ini.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya pa
1: Excel.
0: Apa namanya?
1: Pajel.
0: Pajel. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

thanks God it Friday. Dan karena sekarang juga untuk beberapa instansi work from home teman Pro 2, ya rasanya lebih senggang lagi daripada biasanya ya. But kita akan tetap cek pantauan lalu lintas teman Pro 2. Agak jauh dulu lah kita ya ke Titi Bande. Nah ini terpantau lancar teman Pro 2, ramai tapi gak sepadat itu karena memang jalannya terlihat luas. Ya memang luas, gimana maksudnya Mira. Tapi kalau dari arah timur begitu ya, emang cukup ramai sekali teman Pro 2 kendaraannya. Ini terpantau di live streaming CCTV Kota Denpasar. Terus aku bergerak dulu ke jalan Simpang Hang Tuah Sedap Malam teman Pro 2. Ini dari arah Sedap Malam didominasi kendaraan roda 2. Sudah ramai juga untuk pagi hari ini. Ini berangkat sekolah, berangkat kerja gitu teman Pro 2 ya. Terus aku bakal pantau di Jalan Raya Puputan untuk Simpang Tukad Unde. Ini terpantau senggang untuk pagi hari ini. Dan kita mendekat aja ke Hayam Wuruk teman Pro 2 di Simpang Kapten Japat, terpantau ramai lancar. Jadi teman Pro 2 untuk sepagi ini sih masih aman ya. Mungkin kalau misalnya kamu kesiangan dikit 30 menit lagi sudah terpantau lebih padat. Tapi untuk sekarang, waktu right now teman Pro 2 emang lagi senggang banget. Jadi buat teman Pro 2 yang akan beraktivitas, ini rasanya masih akan tetap aman dalam perjalanan. Tapi ingat, meskipun juga kendaraannya terpantau senggang atau bahkan lancar begitu, tetap utamakan keamanan dan juga keselamatan kamu di jalan raya. Jangan ugal-ugalan teman Pro 2, hargai sesama pengendara dan juga apa? Dan juga tetap berhati-hati, tetap waspada dengan situasi tiba-tiba.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.
2: Teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Buat kamu sebagai pengendara roda 2, memang teman Pro 2 di momen-momen tertentu ya, ada yang terbiasa, terutama ketika dia menyeberang gitu, teman Pro 2 tangannya lambai-lambai. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran, kenapa ya dia lambai-lambai? Emang beneran cara kerjanya seperti itu? Emang itu ada aturannya? Atau memang itu ada maksud tertentu kah? Nah, ini memang teman Pro 2, kalau misalnya dari fungsi dan juga konteksnya di jalan raya itu ada penjelasannya. Jadi jangan kamu pikir, oh dia nih gak ada, gak kayak gitu. Gak ada teman Pro 2. Karena itu jadi salah satu tanda isyarat meminta prioritas. Kadang sadar gak sih jalan kota Denpasar padat pol ya teman Pro 2 ya. Tapi di situasi itu kita juga harus menyeberang teman Pro 2. Jadi waktu pengen nyebrang atau motong jalur di persimpangan yang padat, biasanya seringkali teman Pro 2 menjulurkan dan melambaikan tangan ke bawah atau ke samping sebagai tanda. Fungsinya sih ngasih sinyal ya, buat visual tambahan juga ke pengendara lain supaya memperlambat lajur kendaraan dan memberikan ruang aman untuk lewat. Jadi buat kamu yang sebelumnya nggak tahu teman Pro 2, nah sekarang sudah mulai tahu kan. Dan juga ini siapapun bisa menggunakan, bisa dikatakan isyarat ini teman Pro 2 tanpa terkecuali. Tapi ingat, ketika kamu menggunakan isyarat ini pun, kamu harus tetap lihat situasi kondisi sebelum merasa benar-benar aman untuk meminta jalan.

0: sampah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Emangnya public speaking aja ada body language, nyebrang juga ada tuh. Iya beneran, aku gak bohong teman pro 2. Dah, apalagi kalau kerasa klaksonnya lagi rusak gitu ya. Waduh, gimana ya? Situasi darurat tapi harus banget ngasih tanda ke pengendara lain. Nah, dibandingkan bunyiin klakson teman pro 2, atau mungkin karena memang klakson yang gak bisa bunyi, melambaikan tangan ini juga dianggap jadi cara berkomunikasi yang lebih ramah dan santun antar pengguna jalan. Komunikasinya dengan bahasa tubuh ya. Ya meskipun gak teriak-teriak kayak permisi saya mau nyebrang gitu, gak ada begitu teman pro 2 ya. Dan sekaligus juga ungkap terima kasih ya, lambaian tangan setelah diberikan jalan ini juga sebagai tanda terima kasih buat pengendara lain yang sudah mau mengalah. Tapi ternyata ada catatan penting loh teman pro 2 di balik isyarat yang sebenarnya kamu bisa tunjukkan atau biasanya kamu lihat di jalan raya ini. Jadi kira-kira apa sih catatan pentingnya demi keselamatan kamu? Nanti informasinya setelah single-single yang mau lewat ini. Aduh dulu, Deli Malik and the Essential.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

0: Pemirsa Pusat Vulkanologi
1: Kak, dan katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Resensi buku Aroma Karsa karya Dilestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Dilestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Dilestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Dilestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Dilestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Dilestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Terima kasih kau masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2, meskipun kebiasaan kita meminta jalan begitu ya, atau memberikan isyarat untuk meminta jalan, tapi ada beberapa poin penting yang memang harus kamu perhatikan, teman Pro 2, untuk keamanan dan juga keselamatan kamu di jalan raya. First one, we talking about keseimbangan, teman Pro 2. Nah, waktu kamu memberikan isyarat, kan tangan kamu yang berfungsi itu cuma satu untuk di kendaraan kan ya. Pastikan satu tangan ini berada di stang, tetap memegang kendali motor dengan kuat dan juga stabil. Karena kalau misalnya sampai terombang-ambing, ya teman Pro 2, bukannya kamu ada dikasih jalan ya, yang ada orang-orang malah memberikan jalan kamu karena kamu sedang dalam bahaya, bukan sedang di posisi membutuhkan gitu, teman Pro 2. Dan yang kedua adalah karena kita memang sudah bisa memberikan isyarat lewat kendaraan, itulah yang utama dilakukan. Jadi lampu sein ini tetap dinyalakan, lambaian tangan hanyalah pendukung, teman Pro 2. Karena memang indikator utama yang wajib dinyalakan sebelum berbelok atau menyeberang adalah lampu sein kendaraan kamu.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, sial-sial akan datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.
3: Kamu mau bermain denganku?

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Teman Pro 2, jangan lupa ya, ketika kamu berkendara itu kan ada spion tuh di kanan kiri kamu. Jangan lupa intip-intip dulu teman Pro 2 sebelum memberikan instruksi ya. Takutnya maksud hati kena dalam hatimu gitu. Oke, aku langsung memberikan instruksi dengan tangan. Yang ada tanganmu ditobrok kan bahaya teman Pro 2 ya. Ini malah membahayakan, namanya bukan menyelamatkan kamu atau membantu kamu instruksinya ya. Jadi cek kaca spion, seledetin teman Pro 2. Intipin kaca spion kamu. Kalau sudah benar-benar aman, baru memutuskan untuk memotong jalur. Karena kan biasanya ada tuh kendaraan yang dari jauh udah kelihatan ngebut teman Pro 2. Nah, ya udah, nggak usah melakukan instruksi di momen itu. Jadi cari momen yang agak senggang atau momen yang memang lebih kondusif atau pengendaranya memang lagi santai teman Pro 2. Karena kalau lagi kesusu tapi kamu memberikan instruksi, ya tentu instruksi kamu mungkin tidak akan ditanggapi dengan baik. Yang ada malah sakit hati tuh ngasih instruksinya.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.